Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancar ke umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Kerajaan memperketatkan pemantauan virus hantar terutamanya bagi pelancong dari kawasan berisiko. Setakat ini, negara Thai masih belum kes positif dan risiko kepada orang ramai masih rendah. Virus ini dibawa oleh haiwan pengerat seperti tikus dan jangkitan boleh berlaku melalui habuk yang tercemar dengan air kencing ataupun najis tikus. Orang ramai dinasihatkan elak sentuh haiwan pengerat serta sentiasa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Buat masa ini, belum ada vaksin atau ubat khusus untuk virus hantar. Jadi, langkah pencegahan sangat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, Menteri Kewangan, Gubernur Bank Pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baru kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepakte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat teh 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ก็พูดกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่กับโชว์ตัวเองเห็นภาพเหล่านั้นนะครับต้องการจะสื่อให้คนได้เห็นภาพว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความสามารถได้ไปตามพัดนั้นนี่อะไรมากมายพี่น้องครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องระวังกันให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความสิ้นหวังในความเมตตาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้นะครับต้องระวังความคิดอย่างนี้ให้ดีนะครับนะบางคนก็วันที่วันวูกุฟนะครับต้องพบความมั่นใจและความหวังในความเมตตาให้เต็มเปี่ยมนะครับอย่าไปตัดพ้อตัวเองไม่ได้ครับลาตักรตุมิเราะห์มาติลลาอย่าสิ้นหวังอย่าความเมตตาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในส่วนนี้เนี่ยนี่คือข้อควรระวังในเวลาเราไปที่ฮัจญ์นั่นนะครับอย่างอิสตะได้พูดคุยต่อนะครับจะรอดูซากุลลอฮ
1: Bapak yang dirahmati oleh Allah sekalian apa yang dicerita tadi itu ialah patah lagi dalam awak ibadat haji. Kau kau nak wang patah lagi. Pertama sekali kita sudah maklum kata haji ni satu ibadat yang kena guna dua. Duit dan juga gaji. Selaginya siapa dia nak pergi buat haji, kalau dia tu duduk angin-angin tak sedetih nak berehat, tak kena sikit habuk.
0: Tak kena pergi dulu lah.
1: Tak kena pergi dulu dah.
0: Dah rumah.
1: Kerana haji ni satu kara yang kena guna dengan gang, kena guna dengan duit. Lepas tu dalam gang pula ia kena ada semua. Sobat, ma'ah, batu murah hati. Itu nak pesan boleh. Sebab tu nak ibadat haji ni, kalau orang pergi sudah menunaikan ibadat haji itu, dia sudah jadi seorang baru. Yang mana dia dapat star paket haji mabrur. Dan dia tukar orang. Dan dia tu peherkan segala-gala. Sebab dia besok pergi mesyuarat. Muktamar alami. Di negeri Saudi. Sebab tu lah bapak semua, dalam nak ringkas tadinya, dalam kita nak buat haji ni, pertama sekali kena niat lah. Niat ni jangan kita duduk jadi tukar. Niat nak buat haji lillah subhanahu wa ta'ala. Jangan niat lah orang panggil tu haji kelihat sok. Tak panggil tu haji kau marah lah, masai muka. Tak kena. Niat kata aku buat haji ni kerana mulah ya Allah. Lepas tu yang keduanya, bila kita niat molek dah, benda hak nak we habis niat tu, we habis ikhlas tu, ya ada. Sebab kita kata dah. Ikhlas niat kita tu, hak duk dekat dua dia sekalinya, ialah Rio. Dekat mana dua tu. Kalau kita terjung tak kena, nanti capin ibadah, kau capin riak lagi. Itu satu leh. Yang keduanya, dalam kita buat ibadat haji ni, niat dah, hak penting sekali, hak sedap kata tadi tu, kena patah lari dia tu. Sebab patah ni, lari ni, dia dua. Kalau tubik kata benar, hak tak kena dengan rukum, sajalah haji.
0: Pri. Banyak kok, ustaz.
1: Banyak kok lah. Tapi bukan freestyle tak, free duit. freestyle tak apa lah. Lalu selaginya kena bayar dam.
0: Jadi kena berlakon.
1: Kena berlakon, pergi salah pakai minyak bahu. Salah pergi apa, dia pergi repih muka tu. Kena bayar dam. Bayar selaginya kita buat haji ni, kena pahir di segi kuam tuktong. Hak mana rukun, hak mana wajib.
0: Beza itu.
1: Hak ini banyak dengan belakang dah. Hak rukun tu silap tu so tu habis grup tu. Kalau hak wajib tu
0: bayar.
1: Kena bayar deh. Deh. Tak. Lepas tu selagi nya ustaz deh. Di segi guna tutur kata. Sebab kita dengar banyak ke man hajja falam yarfus walam yaksu. Walam yapsu. Beranak dia kelik sebab dia baru beranak. Ada satu riwayat lagi, wala jidal. Jidal ni sebab tak yang ni ke apa? Wahid obah lah orang. Allah berakhirlah duk pelawai mulut. Sampai dia Mekah pun berakhir juga duk jidal.
0: Tak sudah.
1: Tak lagi. nak boleh jadi haji mabrur tu susah sikit lah. Dari segi

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhana.

Salawat Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk berjumpa dengan borang untuk orang ni pedoman hidup. Dik kakak dah untuk orang ni jangan lupalah. Kita akan jumpa setiap petang lagu ni daripada je pukul 4 petang dakak. Sampai kerja pukul 5 petang dakak deh. Satu je di kilometer FM 25 MHz. So, pada jalan di kakak merupakan ruangan bahasa Melayu tempat teh 24 je di kakak. Lepas tu pada petang ni apa khabar dakak di sana. Minta semua tu duduk dalam keadaan sihat. Walafiat belakang, minta semua tu dimurahkan rezeki, dipanjir ke umur, bahagia seumur-seumur dan akak deh. Dan juga jangan lupa lah, siapa duduk dengan atas kereta tu, buat kereta jangan dirasa ingat. Kita kena berhati-hati, kena pakat bingat, pakat kita jaga belakang, biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang deh. Minta pergi bong dengan selamat, kelip pun dengan selamat juga. InsyaAllah di kakak hari ni, hari kami di akak deh. Tepat 14 Pusepakum 2569 di kakak. Untuk keadaan cuaca jalan kita pada hari ni tu, dia kata masih cerah cuaca lagi lah di jalan pada petening. Tapi nampak tak sedap mana juga, nampak duduk masih-masih, nampak sepon nak hujan di akak. Tapi lalu ni tu comel lagi di kakak. Itu dia deh. Lepas tu kita lihat dulu seketika tu sini. Lalu ni je pukul 4.21 minit dah kok. Kita lihat dulu seketika, kita boleh dengar lagu-lagu dulu. Lepas ni masuk menjumpa pula bersama dengan buang tu yang kedua dalam orangnya pedoman hidup.

dah kat lenjai pukul 4.49 minit dah kak dah masuk menjumpa pula bersama dengan abang untuk sesi yang terakhir pada petang ni dah kak dalam ruang pedoman hidup. Dah kak dah untuk ruang ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada je pukul 4 petang dah kak dah. Sampai kak je pukul 5 petang 1 je di Gelomek FM 5 MHz. So, botol jalan adik kakak deh. Lepas tu, kalau kita tengok dengan keadaan cuaca pada petening di Nibong ataupun di jalan pada petening tu nampak nampak sepo tak sedap mana juga adik kakak deh. Nampak sepo nak gelap, nampak sepo apa panggil, sepo masak udara petening adik kakak deh. Tapi tak ada hujan apa, tak ada apa lagi. Walaupun daripada puara cekan tengok jalan perekat. So, kita tu jaga. Katanya hujan akan lebat di jalan ni dah kot mula pada hari ni tepat 14 sampai kot tepat 18 persepakum dah kot 1599 dek kakak deh. Tolik tu sama-sama lah kita pakai bingat pakai kita jaga hujan-hujan lagi ni kot buat motor buat kereta kena jaga deh, jangan dia buat dengar sangat. Kalau buat motor kot, jangan kita buat payung. Pakai payung sebabnya kalau kita pakai payung, takut berangin. Berangin dengan payung berangin, lepas tu wangi pakai kita dek kakak deh. Kita kalau kita buat motor, kita pakai baju hujan. Kalau hujan deh, pakai baju hujan, pakai topi kedah dek kakak deh untuk nak jaga keselamatan atas batas ataupun atas temok dek kakak deh. Ataupun bawa kereta pun jangan dengar sangat sebabnya takut ada air bontenun tu dah kok ngecik kok demo dan kok sebagainya dek kakak deh. Itu minta kita semua tu pakat bingat pakat kita jaga deh di dalam perinti tawat jala sebabnya daripada gubernur jala pun istihar mari dah katanya daripada tempat 14 sampai ke tempat 18 kemungkinan ni merupakan kaji dia dek kakak deh. Hujan atau hujan tu duduk di tu hai. Tapi kaji dia so kita tu sungguh pakat bingat. Pakat bingat pakat kita jaga mula pada hari ni tepat 14 sampai ke tepat 18 persepakum dek kakak 1599 dek kakak deh. Lepas tu satu lagi dah kot learning kalau kita buat motor, buat kereta kalau tak ada by cup key ataupun lesen motor, lesen kereta ni bahaya dah kot deh. Bimbing takut sebab apa? Learning dadu your wigak kuat dah kot. Bo wigak kuat dah kot learning ramai demo tak ada by cup key. Bo tak ada by cup key ni rasa bimbing lah mana nak pergi hantar anak sekolah, nak buat motor dah kot deh, nak pergi beli sayur-sayur pagi-pagi, takut jumpa dengan stadu kot, dah kot deh, masa naling lah sebabnya kita ni apa, tak cukup lagi backup key pun tak ada perobo pun tak ada gitar lagi dah kot deh, jadinya kalau siapa bisa tengok dalam video lah ni demo duk check apa, demo duk pergi bari pagi-pagi, nak pergi buat backup key di konsong je lah dah kot deh, jadinya nampak yo, sebab yo camkat. Dulu tu dia camkat tawan 20 Q. Sehari-sehari tu dia rap 20 Q tawan dah kot deh. Lepas tu bo ramal aku tu dia mikan perapian semula dia kot. Katanya kalau siapa nak pergi buat bike up key dah kot. Tengteh hari ni tepat 14 persepakum 1599 ni. Yo kita boleh cong Q tu dua cong tang. Cong tang mana? Cong tang rek ni dah kot kita boleh cong tu dalam online, dalam app tu lah kita dah biasa cong sokmo. Ataupun kalau siapa nak pergi cong sendiri di konsong jalan ni dah kot kita boleh pergi ambil rap by nat oprom dah kot. Ia katanya tuk wan can siapa hari daripada hari Senin siapa ke hari Maat. Buku apa? Ya buku, ya buku dah kok daripada je pukul 3.30 petai sampai ke pukul 4.30 petai deh. Hak ni tak ada kena bubuk lah sebabnya dalam bainat Q obrom tu ya ada masa dia dah kata kita kena pergi hari mana
Masa mana dia akak dah tanya tak ada kena bubuk. Dulu dia demo bubuk sebab dia nak 20 ya bangkun ni mari jauh. Bawa mari jauh. Tak sia-sia tiau dah akak dah takut tak dah 20 ni pakak bubuk masuk pakak lari pakak hunga dah akak. Lepas tu bolon itu ya tukar semula. Untuk nak amalkan sedua kepada kita siapa tak ada bayi kapki lagi ni. Boleh kita pergi ambil bayi nat obrom dah akak setiap hari senar. Sapa ko hari masa mano? Ia buka daripada je pukul 3:30 petang deh. Pukul 3:30 petang. Sapa ko pukul 4:30 petang. Dalam masa sejer deh. Boleh kita pergi ambil 2 ton di kakak. Ataupun kalau siapa ada nak sop time pun tak payah lagu mana berkena nak buat backup kimai ni di kakak. Boleh kita tanya di berterosak 073-720-201. Mula deh 073-720-201 deh. Siapa ada tak payah lagu mana boleh kita tu di ber konsong ya lah dia kau. Masalah ni masa pun tak ada dah jam 4:55 minit masa tak ada dah di masa banyak mana masa mai. Terima kasih. Kalau pun ada silap salah maaf belako deh. Insya-Allah jumpa pula pada esok jam sama pukul 4 sampai ke pukul 5 akhir bersama dengan Buang di ruangnya pedoman hidup dah kau deh. Untuk ruang ini buang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

beri minallah daripada Allah Ta'ala itu ialah ihsan, buat baik. Waktu sebenarnya buat baik ai hakikatan, pada hakikat itu begitu. Tengok syarah kata, makna kata musannah al-ata'u minal khalqi, pemberian daripada makhluk, seperti orang-orang besar hadiah pada kita, ataupun mana-mana orang bersedekah pada kita. Nah, itu orang panggil pemberian daripada makhluk. Zuhir pandai isnak, nak majak itulah hakikat semua dari Allah. Pemberian daripada makhluk itu hirmanun. Itu sebenarnya tegah je. Itu panggil tertegah. Maknanya, ini Syekh Sergawi mari nak sarah kata, artinya, iza a'bauka syai'an, apabila beri oleh mereka itu al-khalqu. Khalqu di situ masdar, lafaz masdar dengan makna isim maf'ul. Apa pula isim jenis, sebab mari dengan jamak iza a'bau. Kalau turut lafaz al-khalq, lafaz mufrad ya supaya kaum, makna tu jamak. Iza a'bauka, apabila beri mereka itu al-khalqu, makhluk, umpama orang-orang besar beri hadiah gapo-gapo pada kita, tak kala dia beri ke engkau ayuhal murid syai'an, akan sesuatu, tak kiralah sesuatu apa saja, syai'an ni sesuatu sedikit, tak kala beri fa'akhaltahu, maka ambil engkau akan dia, akan syai'an tu. Syai'an minal abak, waktu daripada pemberian kita ambil, dia beri. Hal keadaan kau ghafilan an maulaka, itu ha pada ta'akhazda, ha pada fa'in kita panggil. Hal keadaan kau tu, masa kau ambil tu, ghafilan, yang lalai, yang lupa, yang ni hati yang kau tak teringat, an maulaka, daripada Tuhan kau. Ghafilan an maulaka, al-kadah kau, ya lupa, hati kau tu tak teringat, tak terasa kata daripada Tuhan kau beri hakikat. Hak lagu tu orang panggil apa? Fahuwa hirmanun ala sahbih. Iza a'tauka begitu, jemlah jawab iza nak capu mata sarah dah ni. Fahuwa hirmanun, telakoh dulu tu, aku dah cari tak temu. Fahuwa hirmanun, maka iaitulah i'tok, ambil masdar bagi a'tau, ambil masdar buat alilai dipendek. Fahuwa ayil i'tok, memberi atas sebut tu sebenarnya hirmanun, itu sebenar tegak tu. Apa tu undur klik? Bahwa hirmanu wa inkana ata'an zahira, dan jika adalah ia al-i'ta'ul mazkur tu, panggil berilah pada zahir. Zahiran maksud bina yukafir, ata'an tu qabakana. Wa inkana, dan jika adalah ia al-i'ta' ataupun i'ta'uhum, memberi mereka itu tu, walaupun zahir, panggil berilah zahiran. Pada zahir panggil beri, kita tak ada minta. Ya mari-mari hadiah beri, kita tak ada cari. Saudara mari beri, tu zahir beri,
Tapi kalau masa aku terima ambil tu, aku ingat kedak kata ini dari Allah hakikat. Allah buka capak hati dia pasal nak beri. Kalau aku lupa gitu, panggil hikmanun tu. Panggil tegahan tu, ay batinan. Pada batin, ay fil haqiqati. Pada hakikat menak itu tegahan dia panggil. Bukan beri kali. Zahir nampak beri, hakikat bukan beri sekali. Tapi kalau aku sila ke atas pemberian itu hakikat dari Allah, cuma Allah gerak hati mereka berasa nak beri, berasa mesra nak beri, majlisah berasa nak beri, dia ada juga. Nah, dia orang ni sutrik bakir kedekuk lah mana pun, dia main ada berasa nak beri dia juga. Lah, mau beri barang tu ke dia, berasa nak beri ke dia. Ada, kira-kira tanya berasa pelah. Muka kadang-kadang orang ni, barang dia tu, ayah barang dia nak beri ke orang. Atas kok mana yang beri ke orang tu? Lah, mau beri ke dia tu, katanya dia. Oh, pasal nak beri. Dia sedih tu, ayah pada. Dia sedih tu, pasal nak beri ke dia. Tu. Lepas balik kawan tu terima tu, dia kosak lagu mana hati dia. Dia ingat tu dari Allah pada hakikat. Tu, tak apa. Dia panggil tak lenyap dalam hati. Walaupun terima, ambil daripadanya zahir, daripada makhluk hala beri. Dia terima pada zahir, dia terima hakikat daripada Allah. Dia berkata, itu tak apa lah. Orang arif dia situ semua. Tapi bagi orang dia tak apa semacam. Orang nasibah orang lain bagi dia tak apa. Dia ambil panah. Panah lah, anu hala apa tu lah. Dia tanya. Anu hati dia anu. Hati dia ni ada dengan Allah semua. Pemberian dari Allah. Minallah, billah, ilallah. Tak lupa dah dah tu. Dari Allah. Dengan Allah, kepada Allah. Mesti kau tu lah kita ni. Mungkin ya tarana luah, tarana pun. Mutablik tak lepas dah. Minallah, ilallah, billah. Tak boleh tu. Daripada siapa? Daripada Allah. Duk dengan siapa? Dengan Allah. Nak ke mana? Ilallah. Bagaimana? Duk mesti kau lah agar tu. Lepas tali pun duk mesti kau lah tu. Ikat kau pun duk mesti kau lah tu. Kita dak doa minal kita ilal kita. Kita lah itulah. Allah minna ilaina kita. Daripada kita, daripada kawan. Kedemo daripada kawan ke demo. Tu kita. Nak demo nu dak daripada tuan kita kepada tuan kita. Lah tu. Nah. Tu bezo jauh tu. Nak sampai situ kata dia tak payah kali kata dia lidah. Tapi serau berasa di hati tu hak tu hak payah. Sebab tu lah dia berkecek kalau berkecek betul hakikat. Nampak zahir makhluk hala beri. Panggil beri zahiran. Habis dia kata, iza a'bauka syai'an. Apabila beri oleh mereka itu. Dia panggil isnak majak lah. Tapi majak pada itu tak sampai bahasa hakikat lah. Kita tak sampai hakikat. Walaupun isnak majak lah. Tapi kita bahasa hakikat. Dia duduk bunuh itikak, dia jadi syirik, dia jadi kufur. Itu tu bagai majak tapi berasa hakikat. Tepuk api nyalauk. Majak je api menganguh tu. Kalau nak kata wajib-wajib adat, ya bukan wajib akak. Dia ada bagian majak yang boleh sandar. Api nyala kuat tu. Habis makan hangu rumah. Saya tak tahu. Berlaku kebakaran. Angin ribut kuat. Yang akik rumah apa. Saya tak tahu. Tengok tu. Isnak apa panggil? Majak ya. Ubat ni baik sungguh. Seles biji sebutir. Hilas lalu. Baik. Isnak majak ya. Sebab duk bunuh. Kita dalam perasaan kata hakikat. Lah hakikat, ubat ni boleh menyembuh. Tu cepat bunuh lah. Sikit sangat lah. Kita orang mu'min tak kecek sana majak ya. Ubat ni baik boleh menyembuh. Apa baik boleh menyembuh? Cara majak. Cara hakikat Allah Ta'ala. Lepas tu nak pergi pada zauqi pula sekali lagi. Nak pergi pada rasa. Kecek gitu rasa tu Tuhan sokmo. Tu ada cara sini tu. Jadi, apabila kita nampak makhluk hala beri barang kita pada zahir apa wa in kana ma qadiya ata'an zahiran walaupun zahir tu beri daripada makhluk beri tapi hakikat daripada Allah hakikat daripada Allah
Jadi kalau kita ambil dengan hati kita terlupa begitu, sebab dia kata iza a'tauka syai'an fa akhadhtahu hala kaunika ghafilan an maulaka. Apabila beri oleh mereka itu makhluk akan kau, akan syai'an sesuatu sedikit daripada dunia, kata dia. Fa akhadhtahu, maka engkau ambillah dia akan syai'an itu hala kaunika, hal keadaan kau ghafilan, yang lalai. Lalai ni lalai hati lah. Keadaan kau yang lalai hati kau, mana kau tak ada pandai kata daripada Tuhan. Kau lalai situ. Ammaulaka, daripada Tuhan engkau. Iza begitu, bahuwa hirmanu, temihuwa hirmanu khobahuwa, lejapu madadarah. Maka iyalah i'ba'uhum, ambil masdar akbau tadi. Memberi mereka itu tu ke panggil apa? Itulah hirmanu, sebenar tegah tu. Beri sini tegah lain. Beri sini tegah lain. Wa in kana, dia jika adalah ia i'ba'uhum tu. Dah memberi mereka itu walaupun ata'an, panggil berilah zahiran, aifi zahir. Pada zahir itu begitu, tapi hakikat tegah. Batinan hirmanun, batinan. Apa batinan? Aifil haqiqati, dia kata. Pada hakikatnya sebenar tegah. Beri sini tak beri lain. Apa itu ada misal ke mana? Kalau kita buat kerja apa-apa bari itu bari baik. Tapi kosak kita nak ke dunia. Tahu? Tahu? Kalau kita kata buat amal nak murah rezeki tak? Zikir banyak ni, berapa pagi, berapa balik pagi, berapa petang, berapa malam pula, amal ni murah rezeki hati. Tak situ. Murah sungguh. Murah pagi tu mari dah. Mari dah weh. Benda tu benda ni Allah ramalah tuanya. Orang pun pakak tu dia tu gak berkat pun dia. Oh tengok rezeki kita pun nak asyik. Murah amal ke apa eh? Baca apa? Baca muka tu. Oh, amal katik suka semai dia apa. Pastunya mari rezeki. Oh, jadi ya, jadi. Jadi ya, tahu amalan ni jadi. Ya. Aku ikut mu hati. Ramah. Tuhan tak ada dah, Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak ada. Tak apa yang kabar lagu tu. Tu hirmanun. Bolehlah kita buat amal zikir nak murah rezeki. Boleh sikit. Tapi akhirnya tak ada. Tu kata hirmanun. Muduk zikir sama kemari tak ada. Ada anak pun nak pahala. Hamba boleh dah pahala. Ganjar, ajar. Hamba boleh dah gaji. Kau bila kamu nak murah. Kau bila kamu murah kamu nanti. Akhirnya tak ada. Mereka ada letak di situ. Tu kata zuhir beri hakikat negah. Barak. Habis dia kata ikhlas. Kita nak gapo buat tahu semata. Nanti kata zuhir beri. Ya berduyur-duyur orang main beri tu beri ni lah weh. Orang murah rezeki. Akhirnya esok nak ambil pahala tu tak ada lah tu. Hirmanun. Cuba kita buat kerana apa kita ambil kerana Allah. Kita buat gapo kerana Allah. Lepas tu sekejap berdeku mari beri. Ini daripada Allah. Daripada Allah. Hati tak lupa situ. Tak apa tu. Gitu tak? Allah. Hadap ayah jalan lah. Berarti tak apa. Boleh tak sabung diri. Sabung lah. Kalau kereta basuh lah. Kek bila. Tu dia. Boleh lah. Yang mesti nak. Tu body. Body lah. Ini hati. Tu makna dia. Wahayalah hirmanun batinan aifil haqiqati wa nafsil amri. Atas tafsir dia. Pada hakikat yang sebenar dan pada diri perkara tu kot tu. Diri perkara semua menegah. Dia beri kita nak dunia, dia beri. Tapi akhirat dia tak beri. Atas hakikat menegah tu. Sebab apa? Dia boleh kata begitu. Panggil menegah kerana beri yang pertama-tama ni. Lima fihi. Lima ay lima wujida fihi. Kerana barang yang didapatinya barang tu. Fihi padanya. Pada apa? Pada apa tadi? Min ru'yatika li ghairillah. Situ tempat silap. Kerana pandang oleh akau bagi yang lain daripada Allah. Itu dia. Min ru'yatika, daripada pandang akau bagi yang lain daripada Allah.
Tadi kan akau ambil hakadah hati akau lalai daripada Allah. Ha dia, akau tidak pandai ke benar, tidak pandai ke orang tu dia beri. Tak ada pandai kata Allah menggerakkan dia pasal nak beri. Ha dia lupa situ. Ha tu lima fihi. Kerana barang lima wujida fihi. Kedih tu nak kedih apa dia? Muta'alak fihi yang jelas jumlah jadi silap mak. Ha'ik dalam jumlah tu. Lima wujida kerana barang yang didapatinya barang. Fihi padanya pada atbak tu. Gapa? Amin ru'yatika. Daripada melihat engkau. Lirairillah. Melihat akhir sesuatu. Lain bagi Allah. Nah, kerana aku dah lihat bagi yang lain. Akhirnya lain pada Allah. Tak pasal nanti dia dah. Lali ta'diyah lalu. Lali ta'diyah mafu ru'yati. Min ru'yatika li ghairillah. Daripada melihat aku akan yang lain daripada.

kata raja berita tak terima tak boleh. Kehormatan dia ni tengok kita mengaji. Nah, apa yang kata ini raja perintah suruh apa buat dia buat jamu yang besar seluruh rakyat dia tu dia jepuk semua. Kita tak boleh tak boleh weh. Nah, marah dia. Dia jamu kemang dia apa semua habis kita tak pergi. Cerita lagi kan orang dia. Itu dia deh. Adling lah. Salah. Itu dia. Hak ni pemberian Tuhan tak terima. Itu dia deh. Sebab tu apa yang kata itu masalah hati. Kalau tak kita lupa situ, nama kata kita dok panekan yang lain pada Allah. Serta pula kita berhenti di sisi nafsu, hamba-hambuan nafsu kita. Itu sebab Allah. Sebab itulah kita kena baiki hati itu. Hati itu dia lah. Semok banyak sangat. Nah, semok pun kita tengok apa dia di hotel dah. Semok lah nak lalu pun tak boleh. Bukan semok hotel saja berduri pula Allah. Itu susah. Nah, semok hotel saja pun susah nak lalu. Dalam semak yang ada belakang, ada semak tak? Benatang buah pun ada, dia semak ni. Bagi tu hati kita dia semak lah kutu. Buat misal dengan benda kita nampak hisi, bagi semak. Salah pun nak berani lah lalu buat gada-gada. Tak berani ngundah, dolipai ada belakang. Nak beringat. Nah, lepas tu duri pulak dah, sakut kita masuk gitu. Ni pun sepatutnya hati kita dia semak sangat. Dengan hutan-hutan banyak sangat. Nafsu pun ganas sangat dia menyusup oleh semak tu. Tu tak ada jalan lain melainkan kita kena tebah. Tebah merung. Kau bukan tebah kali tu. Tebah dia tumbuh mula tu lebih dah dulu lah. Tebah bakar mati je habis. Pas tinggal dah ada-ada. Naik mula tu kuat dah dulu ya baju. Sebab dia kena tak umur. Sebab dia hadir syarat ahabul a'mal ilallah adwamuha. Tengok dia. Saya kasih-kasih amal kepada Allah, amal yang berkekalan. Awak bisa umur. Sikit kali tak apa. Awak ingin kalah. Kita mengaji dah. Ngapa sebaris, dua baris, mengaji sebaris, dua baris. Tapi tak umur. Gitu. Ni sungguh mengaji apa tak tidur. Pak Imam tahu. Neng gelik. Nyak dik. Tak ada jauh-jauh. Habis. Habis aku tu. Ketua kata kacungan. Kata kacungan. Macam tu. Dia nak tak umur. Nah, apa itu dok misal itu lalu tak pernah tebah je lalu sama lalu dimari nah. Jadi mati ke ufuk. Jadi jalan dengan sebab itu dok lalu dimari. Sama lalu. Apa itulah hati kita pun kita dok tebah sama dok dimari dok mendengar dok berkira sama mudah-mudahan hati dia sikit mudah-mudahan kita pada berdoa pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukakanlah mata hati dia, beritahu fiqlah. Dia minta sokmo dengan dia.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: الشيخ المؤلف أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سيره.
2: Nah, itu di antaranya.
1: Ha, klik kepada mata semula. Wal man'u minallahi ihsanu.
2: Satu lagi.
1: Dan bermula menegah daripada Allah. Allah tak beri dah. Kita dak nak tak beri tu. Hakikat gapo we? Ihsanun. Ialah buat baik daripada Allah tu. Payah lakonnya dah. Dia tak beri tu nama dia buat baik. Supaya dia tak minta tu lah, kita minta gapo-gapo dengan ayah kita, ayah tak beri selalu. Memang tak beri terus dah juga. Nah, kita minta ni tak beri terus. Kau tak beri kalau nak bukan, nak bukan lain kuri. Kadang-kadang dia nak beri mahal pada kita nak lagi. Tapi kita buat nafsu buah tak sih dia nak beri mahal. Perbudak tak kerti. Nah, kata-kata ni hok ni mahal malam tak sih dia nak dia ada. Nak main yang pasti dia ada. Nak beli bilik tau ya. Kita tak beri dia merak beri juga kerana gitu ya. Jadi sebenarnya Hirman itu dia panggil. Adapun kita nak satu perkara, Allah lebih tahu bagi hak kita nak tu bagi tak comel, dia tak beri. Tak beri itu sebenarnya dia buat baik. Rupa bomo tak beri kita makan. Kata mana? Bomo karib berlaku. Kata bomo karib itu hari cari dia. Dia tahan, dia mau menyakit, dia mau nak patah lah. Dua tiga sekarang dia. Lepas itu Fatihah kita urahikan dia. Mudah kita lah. Nama tanya tiga sekarang. Kenapa? Ya, Pak. Kita urahikan dia. Dia suruh Fatihah. Pasal ke mana? Jadi kata kelip dia bomo dia panggil dia menegah ke apa? Dia menegah lah suruh Fatihah tu. Kita makan. Tapi kita minum benda tu. Menegah. Tapi hakikat ke apa? Ihsan. Dia buat baik tu. Mungkin dia tak bela kita. Nampak, dia ada kubat kita. Tapi kita tak kerti tu, bomo ni karib belaka. Nak pasal hak ni, saya mepek bomo. Perangai apa dengan lagu tu? Kita ada uzur tu. Kita ada sakit tu. Ni kata bomo ni karib belaka. Pasal tu pasal, bukan dia kata kita bomo tu. Nak pergi bomo tu makan belaka tu. Nampak? Habis dia ada celah. Orang lain ni lagu mana? Pak beranak pak kalau perempuan beranak juga boleh makan belakang. Baik batu. Batu atas tu. Lalu dah. Ingat segala labu tu. Makan belakang. Masa tengok. Pas kecil besar pula. Tengok macam melon ni. Orang dulu gapo. Tak dia kata. Orang dulu gapo tu makan kekering tu dia. Orang dulu gapo. Kena duduk dia. Ya tak. Nah, duduk berapi. Lah ni dah. Pak nak butuh lah dah. Anak tak dalam mereka, mak dia memang tupeng. Tengok orang lain tadi. Pahamullah tak ada apa. Pahamullah tak ada apa. Mula yu mari. Orang dulu kemah. Lagi juga. Patah lah. Mana duduk dia lah. Mana anak akal yang sering jalan di dia semua kau tak rati. Lalu ni tengah motor orang kereta. Weh, tak mau beranak. Orang anak marah. Awak kereta dah. Orang dah ni. Pakai kereta besar. Orang dulu gapo? Ya, cakap aku tu. Ngaji. Pertanyaan kau bom ngaji. Orang dulu gapo? Ya, tengok. Ini perangnya punuh, dia panggil. Kerana dunia mana. Nah, ingat malah. Bekip kakak tu ke sana tu. Ah, tu dia. Kakak sombong mari banyak tu lah ni. Dia nak bekip orang sombong ni, oi, ke sana. Ah, itulah, walau gimana pun, ah, iya, iya. Ah, dah. Dia huwa huwa gairu. Kata lagi. Dia nak bekip semata dah, bekip kita. Orang lain ke, dulu, bekip kita dulu. Nah, wal man'u minallah ihsan. Nak beri tiap tu sepatah. Apa makna? Ay man'ullah hilaka. Dari ta'liyah mabrur. Menegah Allah akan engkau. Menegah dari dunia. Dia mari. Mabrur yang kedua. Terkadar binafsihi, terkadar dengan an. Dia mari. Man'ullahu laka ay'ani dunya. Bermula menegah Allah akan engkau. Ayuhal abd atau ayuhal murid. Allah menegah tak beri ke engkau. Dari dunia ke duniaan. Wa adamu i'ba'ika. Nah, tafsir tu. Dan tidak beri akan engkau. Itu nak tafsir mana man'ullah. Menegah Allah akan kau anid dunia dari keduniaan dan tidak beri akan kau tu apa tu panggil tu tak berilah nama hakikatnya ihsanun itu buat baik tu puan minta bomo tadi lah lidah pun tu juga yang nasihat pada orang yang baru melahir alihlah berjalan dirah-dirah tu dia. Hai apa dia itu nama buat baik tu orang panggil tu dia nah tua dulu gap belah tu suruh patah macam-macam nah tu dia hai tu lam yarib sekira-kira lam yarib qalbuka anhu ni tempat nampak buat baik kok mana panggil tak beri ni panggil buat baik tak faham tu. Kita minta dia tak beri datang nama dua baik. Kita nak makan tu boleh tak? Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Kita demir ya. Rejamu kata, demir mu tak habis lagi ni. Kita rasa kau boleh mandi dah ni. Duk cemas banyak hari tak ada mandi ni. Boleh mandi tak dia? Ya jamu, orang pandai jamu. Lingok. Jangan gaduh lagi deh. Demir mu tak habis dia tak. Kita ni kan rasa perlu dah kita ni. Nak mandi kita ni. Jangan mandi lagi. Ya tak. Demai mu tak habis. Lama jadi kot demai punuh. Demai punuh. Demai punuh lah nak jadi demai semula mengelak air tu kak. Jadi demai pelu tak lagu. Luruh pi pak bulu palo pak bulu kening. Dia panggil demai punuh. Dia panggil. Dia nasihat. Jangan lagi kau dulu. Suk terik. Dia kata. Dia ajar juga suk terik. Dia juga kalau ngarik. Suk terik lah kalau suara juga. Mek kain lak-lak. Jadi dia. Basah-basah kain lak. Lak kok susah dia kata ya kat siap. Dia nak mandi jangan kau dulu. Payahlah ajar kalau waktu nak mandi tera-tera di ukur kaki kalau waktu jangan dia lagi. Omolak ya ajar. Dia bercanggah dengan nafsu kita. Atau panggil man'u sebenarnya ihsan. Dia buat baik tu. Kita saya kita. Nampak? Tu dia dah. Jangan orang tak kena kita. Mandi bila dah lah. Malak tu mandi. Ni bahan lah. Malak pada yang kau ya dah. Dia duduk suruh buat tu dah. Kuno yang apa sama lah. Tu malak. Nama apa lagi tu? Apa yang buat baik kau buat jahat. Kenapa ikut kita minta dia beri belakang. Minta beri. Sebenarnya buat jahat. Kenapa? Dia, sungguh. Nak pergi lagu ni apa aja. Tak. Itu dia. Itulah yang Syekh kata. Apa dia? Al-ata'u minal khalqi hirmanum. Wal-man'u minallahi ihsanum. Panak-panak dia. Sebab ayat hadis lah. Kecap panak-panak. Tapi tak. Huraian dia ada. Lah mana panggil buat baik. Kerana. Apa nama ni? Haitsu lam yaghib qalbuka anhu fa huwa ba'un batinan. Haitsu di sini boleh terpakai haitsu apa dia syartiah boleh. Manakala tidak lenyap oleh hati engkau daripadanya dari Allah. Haitsu lam yaghib ghaba yaghibu. Maksud lam amal jaza, jaza dengan sukun, lam yaghib. Mati tu dia temu dua mati tu. Lalu tu buaya huruf ilak kerana menemu nak menolak daripada bertemu dua mati. Haitsu lam yaghib. Sekira manakala tidak raib, tidak lenyap oleh qalbuka, oleh hati engkau, ayuhal murid, tak lenyap hati engkau anhu darinya, dari maulaka. Tak situ, tak apa. Anhu anillah lalu pun tak apa tu lah. Bila tak lenyap hati engkau daripada Allah, hanya senantiasa aku ingatkan dia ketika orang beri, ingat kata hakikat dari Allah. Bila kita nak tak beri, kita ingat tak Allah tak ada tu buat baik. Tu dia. Oh, orang panggil apa tu bila hati yang kau tak lenyap dari Allah. Bahwa maka iyalah. Mana tu. Itulah. Orang panggil kita lakuh mikro baru. Asbun tu kau bahwa. Itulah orang panggil pemberian. Batinan hakikatan pada hakikat. Berilah tu. Apa yang suruh kita patah, itu berilah tu. Apa yang suruh kita puasa, kena tak boleh makan, sehari tak boleh makan. Itu ihsan lah tu. Atak lah tu, batinan. Undur klik. Wa in kana man an zahiran. Dan jika ia, apa dia al-man'u tu? Man an pada zuhir. Tak beri dia. Yang panggil menegah lah pada zuhir. Kita nak tu tak beri, nak ni tak beri. Hak tu patah, hak ni patah. Pada zuhir menegah lah zuhir tak beri. Habis cakap kita nak buat juga tak kita tanya lah kawan lalu. Kalau kita tanya itu tak boleh. Dia tanya kan tak boleh. Tu dia adik. Kalau kita minta nak minta tak beri, minta pakai kamik lalu. Dia main kerja takut tak beri. Itu dia panggil. Walaupun pada zahir panggil menegah lah, ada yang tak beri panggil menegah, tapi pada hakikat dak apa umbatinan, ialah pemberian kepada hakikat. Sebab apa? Li annahu, kerana bahwasanya Allah ataupun maulaka Allah Tuhan kau itu alzamakal wuqufa bi babihi. Nuskah ni waqfa. Ia lebih molek wukufah. Naskah baru molek ni. Naskah baru al-wukufah. Naskah apa ni? Naskah dulu tu al-wukufah. Maknatullah ya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala dia tak beri di situ tu al-zamaka, dia nak menetap iakan kau, akan berhenti engkau di pintunya pintu rahmat dia. Ya pai hadrat-hadrat. Dia nak hidup kali dengan dia seumur. Baik minta tak wajib. Dia panggil al-zama. Misal apa itu dah nak. Ya ada juga ada apa. Kalau kita cara mengaji dulu. Apa kita nak beralih, nak pindah, minta untuk guru adat dia dulu. Tidak tahu kalau masuk dari guru nak klik kita taruh dia dah. Adat tu. Dia minta tu ambo rasa nak. Jangan dia lagi kau dulu. Mengaji dulu dia 2-3 tahun lagi. Duk lagi tanya. Hati tu susah juga. Dia nak pergi tak boleh pergi dah. Duduk dulu. Apa tu? Dia nak menetap sekali dengan dia lagi. Kita bakal sah minta. Dia minta. Dia tak boleh. Dia bakal selalu. Kena kita kira. Kena kita kira. Orang kira tak kena selalu. Ni panggil adatnya payah tu. Nak berkata, nak, oi, payah. Taklah Ta'ala tak beri tu, dia nak menetapkan kita di situ dia lagi. Itu maknanya. Ini kecepat dia betul balarah, dia panggil. Itu yang nampak dia tak beri, zuhir tak beri, sebenar tak. Dia buat baik. Apa? Li'annahu alzamakal wukufa bibabihi, dia panggil. Kerana bahwasanya Allah itu menetapkan kau tu akan berhenti kau di pintunya. Pintu Allah. Cik-cik balang kan? Soalnya saya akan kau lagi. Kalau dia beri senyap pun, dia tak beri lagi. Orang tua kadang-kadang saya minta nak pergi keluar atau kau dulu. Ngaji jalan dulu.
2: Lama gila warpa. Ini doa. Ha? Lama tinggi doa jatuh lipat leka. Ha? Dia dua tangan gitu. Ganji dan jidah lagi. Tak ada kita nak pergi dah ni. Tak dengar weh. Punah. Punah. Lepas tiga minta tak urut pergi luar lah. Nak kohor dulu. Ngaji malak dulu. Ngaji dulu. Nak gila sana langit. Tak apa dia. Kita boleh pergi bukan sekadar luar. Itu dah. Oh, duduk sana langit. Mungkin boleh. Di akhirat boleh. Kan boleh tanah. Tak apa akhirat. Kata boleh pergi. Itu dia orang. Itu kakak lagu ni tu. Nak mara pantai ni pahak. Di kita tu. Dia kata pada hakikatnya orang panggil beridah tu. Dia tak beri betul ni, dia beridah. Sebab dia apa, dia duduk menetapkan nak hidup kali dengan dia tu. Itu dia. Ya annahu alzamakal wukufa bibabi. Wa'afaka. Dan dia beri selamat ya Allah seakan kau. Min wujudi hijabihi. Selamat daripada ada dindingnya. Hijab kita dah tak nampak dia tu. Sebab ada dinding. Ada sekatan dengan sabab. Kadang-kadang sekatan dengan apa benda. Menyebabkan tak nampak dia. Kadang-kadang kita sebab daripada ilmu kita. Bahasa ilmu kita banyak, bahasa kita. Nah, tengok Qarun punah tu bila Musa nasihat dia tahu. Ni kepanah ya ku ya tu. Jadi. Walah kepanah ya makin mana. Asal Musa juga ajar dia tu. Dia susah dulu Qarun. Tiba-tiba dia kaya Musa. Bila Allah Ta'ala suruh keluar zakat, dia menyapalah suruh keluar zakat. Ya tu kepanah ya ku ya tu. Dia kata. Ini kepandai aku, bijak tanah aku ni boleh aku kaya ni. Tak ada lah tu aku. Gitu buah mudah dah. Tak ada kata, ni hak tu aku. Ada hak tu aku, hak tu aku suruh ni. Keluar zakat. Musa menyapa tu aku suruh keluar zakat. Ini kata hak daripada kepandai aku. Dia terlupa. Kalau tak ini daripada kepandai aku, ya tu aku beri kat aku. Ada tu aku, hak tu aku ni suruh mu keluar ni. Apa hal luar? Ni dokku hak tu. Betul takut kita tak ada ilmu dalam jahil pun haram. Bila ilmu banyak je, dia bangga dengan ilmu, punah pula. Ujuk. Sebab dia kena ingat, dia kena jaga hati. Dengan dia ni, dia berlomba pasal pakak berlomba tu, tak lupa, lupa apa beri daripada Tuhan. Ingat malam-malam. Ilmu kita nak, harta kekayaan kita nak, syarat pun benar untuk kita. Dengan harta banyak, jadi ibadat dengan harta banyak. Nafkah wajib, nafkah sunat, zakat wajib, sedekah sunat, banyak yang sambil harta. Kita tak ada harta, lupa amalan sambil dengan harta. Tapi bila kita faham boleh harta kaya, harta tu melalaikan kita, na'udzubillah min zalik. Begitu juga kita duduk dalam jahil, tak boleh, haram. Kerana wajib tu tahu banyak karuh, ha'ailah. Bila kita tahu banyak, kita lupa situ, pah bahasa tu kita pandai. Sudah pula dah. Nak ingatlah. Setan ni dia, oi, tahu ke dia bijak untuk jadi musuh, untuk kita jihad dengan dia. Itulah. Baik ini media ni ada tekan dalam media hati nak jadi suci bersih, mudah-mudahan kita tak lalai walaupun hidup di dalam keadaan serba anwa', serba macam, serba pengaruh, kita tak lalai daripadanya. Itulah kata dia, li'annahu alzamakal wukufa bibabihi wa'afaka min wujudi hijabihi. Itu satu huraian kalam musannaf. Lepas tu syarah kita kata satu wajah lagi. Istinah suku ni. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Jadi mampu mari nasabah. Dan jika engkau kehendak akan kata lain. Mana saat ni satu kata. Saat ni satu huraian, satu tafsir. Saat ni. Al-Ata' minal khalqi hirman hurainya iza a'tauka syai'an fa'akhadhtahu ila akhirihi fahuwa hirman. Tu satu huraian. Kalau aku nak kata satu kata lagi boleh. Atau berkala kau nak kata dengan kata lain. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Kalau aku nak kata satu kata lain. Ultah aku kata. Kata mana? Al-Ata'u minal khalqi hirmanun lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Hurai kot tu pula. Pemberian daripada makhluk itu zuhir beri Hakikat ialah menegah. Sebab apa? Lima fihi. Kerana barang yang didapatinya barang padanya pada al-ataq minal khalqi itu. Apa barang yang ada dalam itu? Min wujudi mahabbatika lahum. Daripada ada kasih engkau akan mereka itu lali ta'diyah mahabbah mahabbah. Dapat kemahin. Daripada ada kasih engkau akan mereka itu akan khalqi, akan makhluk. Ha, khalqi mana makhluk tadi? Ala zalika ni, li ajli zalika ala ta'liliyah. Kerana demikian itu, demikian apa? Apa yang kata weh? Terbudi. Haa, tu dia. Main berasa terbudi di hati. Dia tu kagapa mai beri, kagapa mai beri. Lama bahasa terlekat budi. Ada yang terlekat budi. Yalah, orang Melayu terlekat budi. Dia lekat budi, kak ikut dia tu suruh. Oh, tak boleh, boleh. Dia tu tak boleh. Abang dia, dia beri sama dia kak. Dia kagapa jeput, haa, tak boleh. Oh, terlekat budi. Haa. Tapi tu kata, pemberian daripada makhluk ni, hirman lah sungguhnya. Ah, tu dia. Ni lekat budi ni tu. Dah lekat budi dia mengajak ikut. Mengajak nak buat ke apa tak boleh. Ha, tak boleh ngajak tak boleh. Tak boleh. Ha, tak boleh mengajak. Dia panggil kerana terlekat budi. Tu kerana dia kata, min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Ah, daripada ada kasih engkau akan mereka itu ala zalika li ajli zalika. Kerana itu memberi. Dia panggil terlekat budi. Wa taqalludi minnati ajalah ada taqalludi tu. Ha, nah. Kerana terikat. Terikat. Terikut-ikut. Ha, kurniaan mereka itu. Ha, khalqi tu. Fi akhdi atiyatihim. Pada ambil ke pemberian mereka itu. Ajalah dah panggil terlekat budi. Dan terlekat budi jadi malu hati. Ha, tu dia. Ikut yang nak buat mana. Dia panggil terlekat. Ha, ni kita dengar terlekat-terlekat aku ni. Seolah-olah kata apa tu? Kata orang Isyarat. Upa beri tapi ada kaitan mata dalam. Apa itu dia buat upah sikit lah. Nak kai buah. Ah, sampai nak puji upah takut. Nah, nak mengaitkan apa ambil cacing perak takut. Kadang-kadang dia mau buka mata pelong. Berapa upah pelong dia juga. Upah pelesu. Tapi kemanya mata bah. Tengok tu lah. Ya Allah tu pun dengan ibu tak ibunya takut di mata tu kak ikan mari bolak dengan lapar tu kak. Haa bolak dengan lapar. Oh, bop. Mata balak upeh hak pelan pelesu. Ya upeh ni plastik gitu. Tapi nak buat tu pun ibu tu. Ikan lapar. Bop. Bukak lah. Ini. Ini. Haa tu. Dia lekat ikan ikan. Nak ikan lagi nak karak lalu. Haa ni tu pengaruh yang menaik ke tak? Haa berupeh tak? Hak mata hajar je kenal ke. Hak mata hajar. Itu kan? Haa, tulis itu. Lok mayang mata. Oh, ngai buah mata saja. Ikan mana nak tulis? Tak ada akal apa yang reti mata ni. Haa, tapi kalau buah upah nak buat sepuluh ibu nanti, dia pun pemanggap pop. Haa, kita akan rasa. Haa, ni apa tu? Haa, tapi itulah hari dah apa-apa dah terlekat budi itu tu. Wah, budi. Haa, boleh nak nak. Haa, emuh nak buat gini, nak buat gini. Ada apa? Ada apa? Heret ni. Ini masalah. Ah, deh, pak kita bangga. Ah, boleh sikit-sikit eh. Bangga lah kita nya na'udzubillah min zalik. Walhamatu masuk mata. Ah, nampak? Itu dia, dia ada cara tu. Pemberian daripada makhluk ni ingat hirman. Dah. Allah, habita Allahumma arini bihalalika an haramik ya Allah. Aku mengkayakan aku senang hati aku rasa cukup aku dengan hak yang halal daripadamu. Daripada haram tak jauh ya Allah. Haa, Allah ma'awnini bipadlika amman siwak. Haa, ada orang tu. Daripada mereka selain pada engkau. Tiba-tiba mari we juga ingat daripada engkau. Bila nak pada engkau, izin daripada engkau ambil. Haa, nampak tak izin pada engkau, tak ambil. Haa, tu bila duk kira hati dengan dia tak mau. Dia capak kau ambil, capak kau tak ambil. Haa, ada kira dia panggil. Allah. Itu maknanya al-khal al-ata'u min al-khalqi hirman ay lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalik. Ah, apa? Kerana didapati kasih suruh akal-akal mereka itu makhluk kerana itu, kerana pemberian itu. wa taqalludi minnatihim fi akhdhi 'atiyyihim 'atiyyatihim. Ah, kerana terikatlah kurniaan mereka itu pada ambil pemberian mereka itu. Wal man'u minallah ihsanun. Menegah Allah daripada memberikan kau itu ihsan, itu panggil buat baik. Sebab li'annahu, kerana bahwasanya Allah ialah habibuka. Habib mana? Mahbub, kekasih kau kan. Itu dia. Tengok yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nah, Allah akan bangkit ke satu kaum, ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan bangkit apabila ada hamba yang tak peduli ke dia. Allah Ta'ala akan bawa datang pula satu kaum yang bersih hati, yang yuhibbuhum, Allah kasih ke mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka kasih ke Allah. Maka Allah kasih Habib. Habib. Sebab tanya Rasulullah ni Habibullah. Allah juga Habib bagi Rasul. Kita pun walaupun kita bukan Nabi Rasul, kita kasih ke Allah. Kita kasih ke Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ke kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah kasihkan mereka, mereka pun kasih ke Allah. Depan pula radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha dari mereka, mereka redha dari Allah. Hana itu. Karena Allah kekasihnya. Bila kekasih, wa kullu ma yaf'aluhu al-mahbubu mahbubun. Dan semua barangnya perbuatannya oleh kekasih. Perbuatan dia paling kekasih. Perbuatan dia yang dikasih. Saya kasih ke awak. Ngedak. Mulut kata, saya kasih ke awak. Ngedak. Awak kaya-kaya, kasih lalu. Itu dia. Kasih ke awak, kasih ke awak. Bos lucu sikit perak lalu. Habis kekayaan sikit lalu dah. Sebab orang besar dunia dah. Berjata jawatan apa pun pusing kata kelih. Tengok dalam pusing kelih lalu dah. Masya Allah. Tengok tu, tu buat mikir. Tahu tu besar-besar semua iring dia ada kiyogi ke mana iringnya tu. Oh, penuh jalan iring. Di mana iring. Bawa kata, jatuh dah jawab teh. Hodoh iring tu senyum. Tahu tu je. Tengok.
3: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk berjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Aman damai dakak. Patut tak Rongi ni jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7.30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di kolomi FM 95 MHz Suawata Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka, semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawah tak kereta, bawa kereta jangan tinggal sangat, kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belaka di kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara di akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Kak Masuk menjumpa pula bersama dengan Buang. Untuk sesi ini kita mari tengok satu lagi hak nak kongsi lah bersama dengan kita belakang, di mana seperti kita tahulah daripada pihak kerajaan dia akak sangat beri kepentingan hai kaum samkan dalam ukam masalah berkenaan dadah dek kakak deh ataupun yang septic, sebabnya dadah ni bahaya dekat deh, bukan saja bahaya kepada tubuh pada kita, terbahagia bahaya kepada orang dalam keluarga, orang dalam masyarakat dekat deh. Sebabnya bangkun bodoh yungkio dengan dadah, bodoh duit tak ada, duk gicugi kerak demo. Jadi insang kuam duk drone kepada orang dalam kampung dekat deh. Itu daripada pakar JA pun sangat beri kepentingan berkenaan dengan masalah berkenaan dadah. Lepas tu pada hari ni baru nak masuk kursi bersama dengan kita adik kakak berkenaan 10 cara untuk kita nak wijau lip ni adik kakak daripada yang septic ataupun daripada dadah. 10 cara adik kakak lagu mana kata? Yang pertamanya adik kakak yang katanya kita kena tiam cai hai prom. Hati kita ni kena sedia untuk nak tiam cai. Untuk nak plan-plan dek kakak tu eng kon ti pen anda prek dek kakak deh. Sebelum kita nak tinggal ni orang panggil duduk di hati kita. Kalau kita wasa nak tinggal dek kakak, insyaAllah kita boleh tinggal. Yenyo, yang pertama katanya tiap cahaya prom, hati kita ni kena sedia untuk kita tak say yung kia berkenik ha dadah dek kakak deh. Lepas tu yang kedua dek kakak yang katanya apabila kita ada masalah, mengalami panha, kita kena top tuan sahid, kita kena fikir sebabnya lagu mana, sebab-sebab boleh jadi ke masalah ni sebab gapo dek kakak deh. Lepas tu kita kecek lah, kita periksa dengan saing kau ataupun kita rasa kita boleh harap wai wang cai dek kakak deh, ataupun untuk orang kita rasa boleh harap lah kita waitai dek kakak untuk cari jalan ukang masalah dek kakak deh. Jangan kita duduk taruh sorang bila kita ada masalah, kita top tuan, kita fikirlah sebab gapo boleh jadi masalah lagu ni dek kakak deh. Ataupun kita periksa dengan orang kita, dengan ayuh kau, dengan mok kau ataupun dengan saing kau, boleh dek kakak untuk kita nak cari neutang naikkan kepanahan dek kakak deh. Lepas tu yang ketiga ni katanya sang panjakan, lagu mana kita prap perung setan ti hai mok som tang ban dia kak deh. Jangan duk rumah yak selerok pinggir-pinggir makai petak basuh, nyapu-nyapu pendok dia kak sapuh keling rumah banyak alih tu. Kita kena prap pi waso orang panggil wi hati kita ni waso senih hati dia kak, tak surabu sangat deh. Lepas tu ti tamngan hai mi mari hai mi banjakat ti ni. Tempat kerja kita pun wi ada banjakat nok. Molek lah. Rasa kata selero ataupun duduk tok gapo kena tok wi rabiap wi molek dia kak deh, mudah kita nak ambil dan sebagainya. Lepas tu kita pun tak serabut dia kak deh. Lepas tu yang keempat ya katanya kena okom langkai dia kak. Main bola, main sepak. Dia katanya yang noi sekurang-kurangnya 3 sampai ke 5 hari atau sabda pen pacam dek kakak deh. Dia katanya sekurang-kurangnya 3 hari sampai ke 5 hari seminggu. Lepas tu kena buat dengan sokmo lah pen pacam dek kakak deh. Lepas tu yang ke yang kelima dia katanya kena nolap. Tidur wi cukup dek kakak. Dia katanya tidur wi cukup hai piang po. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari. Deh, hak ni pun samkan juga dek kakak deh. Sebab kalau kita tidur tak cukup, mudah marah, mudah keriak dan juga sebagainya lah. Dia tu kita kena tidur sehari-hari tu yang noi. Sekurang-kurangnya 7 sampai ke 8 je sehari deh. Lepas tu yang kena pula yang katanya apabila kita ada masa luar, memiwela wang dia kak, kita kena cari ngan adirek ataupun buat kerjakan ti sangsan dik kakak deh. Supaya kalau kita luar gak, kita cari kerjakan sangsan buat dengan ikutlah dengan adik kita ko, dengan anak dara kita ko,
Kita kan sang-sang ni lagu mana supaya kita pergi ajak dia main badminton. Apa tak apa boleh kau melangkai lagi deh. Ataupun ajak dia senukih ke, rebaisi ke, dan enggak sebagainya deh. Yang ketujuh dek akak, ia katanya kita kena ngut apa ia muk dek akak. Contoh ke apa? Hisak rokok, mahai judi ataupun sak berkenaan hal tak comel lah atau molek deh. Yang kelapai kita kena pehe ciwit, kau cai ciwit dek kakak. Pehe kehidupan kita ni kita kena yomrap sebab kuan penting kong ciwit. Make it tot toy dek kakak deh. Ataupun kita kena syukur lah dengan gapoh kita ada tu hebui. Sebabnya semua tu hebui kepada kita ni merupakan perkara yang terbaik dah. Hak comel sekali dah untuk kita. Jadi kita jangan duduk pergi tiap-tiap dengan demo. Kita jangan duduk pergi banding lah dengan demo lain deh. Kita bersyukur dengan kita ada. Kita kena terima kasih banyak hak mana kita ada hari ni kita boleh. Rezeki ni bukan main dengan duit saja, rezeki dengan ada kesihatan yang baik. Kita boleh hidup lagi, boleh menyawa lagi, ataupun kita ada keluarga yang baik. Rezeki dengan kita ada sayang yang baik. Rezeki dengan kita tu boleh gikok tu gikok ni. Tadi enggak apa-apa ni. Rezeki ni bukan datang dengan duit saja dek. Dah itu kita kena banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberi daripada Tuhan kita dek kakak deh. Lepas tu yang ke lapan, yang ke apa saat ni, yang ke sembilan dah. Ya katanya kita kena pumcai naik tu kita kena waso bangga dengan diri kita ni dek kakak deh. Kita kena cincom ataupun kita kena wismangat kepada diri kita dek kakak deh. Sebabnya berorang yakin kata semua orang tu mukam samad kong tu ada ke boleh he tersendiri dek kakak deh. Hal itu kita kena pumcai, kita kena bangga dengan diri kita sendiri. Yang ke sepuluh kita kena kit buang. Kita kena monglok nengge di dan juga nam komsuk masuk tu dek kakak deh yang kita dok kit lock dek kakak deh. Kit lock lagu mana? Kit lock ni dok mikir-mikir hot tak comel, hot tak molek ataupun dok ngupak kok orang, dok napa hot tak molek kok orang. Hot tak napa, napa hot tak molek saja. Untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi apabila kita dok tengok hot tak molek ataupun duduk cari hot tak molek hot orang tu, kita sendiri pun akan rasa tak sedap hati, tak segar hati. Jadinya keriak dek kakak dah. Lepas tu kita kena monglok ni kit buang dek kakak dah. Dan ngedi. Lepas tu kita cari kebahagiaan untuk di kita. Kita suka buat gapo supaya bangku ni suka nane. Kita pergi nane. Bangku ni suka main kong langkai. Main suke. Kita pergi main suke. Untuk nak sang orang panggil nam kam suk masuk tu dek kakak dah. Kita lah. 10 biti untuk kita nak lik ni daripada ya septik dah masuk kursi pada hari ni bersama dengan kita berlakon dan akak. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah buang ucapkan dia masih banyak lah mana masuk. Terima kasih kalau buang dah silap dan salah terima kasih.

0: FM 105 MHz
1: วิทยุเพื่อครอบครัว
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh, uka masa Allah dan

0: membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepak Teruk Loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Adik-kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita syukur dan sama-sama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita, mengizinkan lagi kita hidup. Malam ini kita bertemu dalam ruangan hidup dalam iman, yang mana ruangan ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan sesi radio Sawata Jalan gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang, hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa, tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duk berehat. Tak kira saja adik kakak, ibu bapa duduk di mana, sama ada adik kakak duduk rumah ataupun duduk menunggalkan kereta, duduk bawa kereta, maka ruangan kita ni dah sebagai temi adik kakak lah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Ustaz Sufian Datu, dah selaku juru heboh untuk mari kongsi samu, bertemu ramah dengan adik kakak, ibu bapa. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ada satu tajuk untuk beri keterangan kepada adik kakak, iaitu tajuk dianya, mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Ini dia. Mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah? Wapa boleh amalan kita tu saat ni Tuhan tolak? Kita mari tengok deh. Kisah Muaz bin Jabal menangis dengan hebatnya setelah mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana beliau menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tidak dapat diterimanya oleh beberapa sebab. Sikap perbuatan hambanya yang tidak diperkenankan. Kisahnya begini. Jadi satu masa, kisah Muaz bin Jabal, ibu bapa, dia teriak. Dia teriak, dia menangis dengan hebatnya bila dia dengar sehat, bila dia dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu saat ni
tidak diterima oleh Allah. Itu dia. Nah, Muaz dia dengar cerita Nabi Goyak tentang amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah. Amalan itu tu saat ini ditolak oleh Tuhan. Kisah dia begini, ibu bapa, kisah dianya. Pada suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada Muaz bin Jabal, apakah hadis-hadis yang tuan pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muaz pun terdiam sebentar. Jadi ada orang tanya kepada Muaz, kata, "Hei Muaz, dah mu dengar hadis gapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyak kepada kamu?" Muaz pun bergaduh, "Ustaz." Dah. Orang tu tanya Muaz lah. Kemudian Muaz pun dengan tiba-tiba saja menangis dengan hebat. Berlepas pada tu, Muaz tu saat ni, Muaz teriak. Teriak dengan hebat lah. Seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Seolah-olah dia teriak tu tak beradu lagi. Setelah lama, kemudian Muaz mula reda dari tangisannya. Bodoh tak lama tu, Mu'ad pun kau beradu, gedor, malak teriak dia tu saat ni. Dan berdiam seketika. Mu'ad pun bias tak. Lalu Mu'az pun bercerita lah. Mu'ad pun goyak. Dah katanya, Mu'ad goyak cerita dia lah. Katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata Rasulullah wayak dia, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan kiranya bagimu jika engkau selalu ingat dan sentiasa awas. Nabi dia kata, Nabi ada wayak, Nabi ada cerita. Mudah-mudahan hak Nabi cerita ni jadi kebaikan dah kepada puak kita lah. Jika kalau kita tu saat ni sentiasa ingat dan sentiasa jaga. Gapa dia hak Nabi cerita tu? Demikian sebenarnya. Dah. Lalu Muaz pun meneruskan kisah lagi. Muaz pun teruh lagi lah. Dah, Muaz pun teruh kisah lagi. Allah telah menjadi 7 malaikat sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pada setiap lapisan langit ada pintunya. Ditugaskan pada setiap pintu langit seseorang malaikat yang begitu besar, tersergam, indah dan hebat. Jadi Mu'ad goyak kata, setelah mana Tuhan jadi dah 7 malaikat. Sebelum daripada Allah menjadikan 7 petala langit ni, dah, dan 7 petala bumi ni, ada setiap lapisan langit itu ada pintu dia dan ada malaikat duk tugas di pintu langit. Tu dia. Jadi kisah dia je, pertamanya, nak goyak kata, orang hak Tuhan tak terima amalan dia. Satu pengupak. Orang pengupak. Naik malaikat hafazah ke langit pertama, membawa amalan seorang hamba yang dilakukan pagi dan petang. Dan malaikat hafazah naik pada langit pertama, bawa amalan seseorang hamba yang ada buat lep pagi dan lep petang, siye dan malai. Amalai tu saat ni bersinar-sinar. Cahaya amalannya mulai wak naik, amalai cahaya bersinar. Seperti matahari.
Amalan orang tu tu malaikat hafazah bawa naik ke langit tu saat ni, amalan dia tu saat ni comel molek bersinar serupa dengan matahari. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, "Bawa malaikat hafazah bawa naik sampai di pintu langit pertama." Malaikat yang sebagai penjaga pintu langit pertama tu berkata, "Bawa kembali amalan orang itu, hempaskan ke mukanya." "Hei malaikat hafazah," membawa amalan dia kelik, lepas tu munggi hapa, munggi punga tah muka dia. "Dah, aku Tuhan tempatkan di sini sebagai peneliti dosa-dosa orang mengupak. Aku ni Tuhan we tugas duk sini ni supaya nak we tilik, nak we tengok, nak we peksak dosa-dosa orang hak mengupak. Supaya tidak membiarkan amalan orang mengupak naik melintasi aku ke atas. Aku ni Tuhan suruh jaga sini ni tengok dosa-dosa puak mengupak. Kalau gitu orang ni dia mengupak, dia ada mengupak kepada orang, membawa kelik lah." Amalan dia mulai patah muka dia. "Kerana aku ni Tuhan we tugas dah jaga di sini, aku tak benar melintasi orang yang dosa dia ni mengupak." Ha, malaikat hafazah pun buat kelik. Ha, tu satunya. Nah, amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang mengupak. Amalan orang mengupak. Ha, satu ibu bapa. Yang kedua, amalan orang bermegah-megah dengan kebenaran. Ha, hok puak megah dengan kebenaran. Datang pula malaikat hafazah lainnya. Datang hok lain pula lah. Membawa amalan soleh hamba Allah yang sangat bersinar-sinar amalannya itu. Malaikat hafazah seorang lain pula bawa amalan seorang hamba, amalan baik hok seorang hamba Allah. Bawa bersinar-sinar. Dah, amalan dia tu comel molek. Apabila sampai ke langit yang kedua, maka malaikat penjaga pintu langit itu pun berkata, malaikat yang duk jaga pintu langit itu, oh, langit yang kedua tu, dia katakan, "Berhenti, berhenti. Ambil amalan itu, pukulkan ke muka orang yang ampunyo amalan itu." Muamik amalan dia ni, dah, mempukul tah muka dia. Kenapa? Kerana bersarang dengan kemegahan dunia. Kerana dalam hati dia tu duk bersarang dengan kemegahan dunia. Wasa megah, wasa lebih dengan dunia. Tidak boleh melintasi aku. Aku tak boleh melintah. Kerana dia bermegah-megah dengan amalannya kepada manusia. Kerana dia buat amalan tu nak tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk-tunjuk, nak megah-megah kepada manusia. Mencari keredaan manusia. Kerana pangkat, kerana jabatan. Kerana wang. Kerana nama. Kerana pujian dan sebagainya. Membawa

amalan dia ibu apa. Yang ketiga, orang ada sifat takabur. Sifat takabur. Naik pula malaikat hafazah yang lain lagi. Naik pula. Malaikat hak lain pula lah. Membawa amalan hamba Allah yang bercahaya dan cemerlang dari amalan sedekah, puasa, sembahyang yang menakjubkan malaikat hafazah sendiri. Nah, malaikat hafazah tu saat ni bawa naik amalan orang itu tu yang percaya bersinar, comel, molek, amalan dia ada apa kata, ada sedekah, ada puasa, ada sembahyang. Yang mengherankan malaikat hafazah tu sendiri. Oh, amalan dia molek. Apabila tiba di langit ketiga, ditahan oleh malaikat penunggu pintu langit ketiga. Katanya, bahawa siapa di langit yang ketiga tu, malaikat tu tahan situ. Malaikat yang jaga pintu langit saat ni tahan situ tu, yang katakan dah berhenti. Beradu. Apabila amalan itu, ambil amalan itu, pukulkan ke muka tuannya. Muamik amalan dia ni, dipukul tah muka dia. Tah muka tua dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat takabur. Aku ni malaikat duk jaga sifat-sifat takabur. Tidak membenarkan melintasi aku dengan perintah Allah. Aku tak wui benar lah orang ada sifat takabur ni, amalan dia ni aku tak jang wui naik. Kerana amalannya, ibadatnya mengandungi takabur. Ni dia. Kerana dia buat amalan tu saat ni, dia buat ibadat tu saat ni, banyak takabur di dalam majlis orang ramai. Dalam majlis orang ramai tu, dia berasa besar diri dia. Dia berasa lebih diri dia. Ya, dia berasa takabur. Maka amalan orang yang tak ada sifat takabur ni, ibu bapa, tidak dibenar melintas oleh malaikat yang jaga di pintu langit yang ketiga. Yang keempat, ibu bapa, orang yang ada ujub. Ada ujub, sifat ujub. Naik lagi malaikat hafazah yang lain ke langit yang keempat. Malaikat hafazah lain pula naik pula di langit yang keempat. Membawa amalan hamba Allah yang bersinar-sinar cahayanya. Dah bawa naik amalan hak seorang hamba Allah tu bersinar cahaya dia. Sungguh hebat. Oh, mulai hebatlah amalan dia ni. Berdengung-dengung bunyiannya. Dengung bunyi dia tu bunyi dengung. Amalan tu dengung malak. Amalan itu yang berisi daripada tasbih. Amalan hak dia tu saat ni tasbih, semayeh, haji, umroh. Buat siapa di langit yang keempat tu? Malaikat yang jaga pintu langit yang keempat tu saat ni, teher situ. Dia katakan, tidak dibenarkan melintasinya. Lalu berkata malaikat penjaga pintu langit itu, berhenti di sini. Beradu sini. Tak sawak naik. Tidak boleh liwat dari sini. Aku tak jangwi lakoh. Tak jangwi lepah. Aku malaikat penjaga pintu langit keempat. Diperintah Allah. Amalannya itu dipukul ke belakangnya. Dan di perutnya. Muamik amalan ni dipukul tah belakang dia, belum pukul tah perut dia. Nah, kerana aku malaikat peneliti sifat ujub. Aku ni malaikat duk jaga orang, duk tilik bagi orang yang buat ibadat yang ada sifat ujub. Ni dia. Dia sangat ujub dengan amalannya. Dia sangat ujub dengan amalan dia. Dia rasa kan tu? Merasa bangga kerana banyak amalan
hingga

0: herankan dirinya, dia buat seherai diri dia. Amalan dia banyak berdoa, dia buat seherai diri dia tu ujuk. Ni dia. Sifat yang kelima, ibu bapa, hak Tuhan tak terima amal ibadat dia, iaitu hasad deki. Hasad deki pula. Orang yang ada sifat hasad deki. Nah. Naik lagi malaikat hafazah lainnya, membawa amalan hamba Allah. Apabila tiba di pintu langit yang kelima, dilihat oleh malaikat penjaga pintu langit kelima itu, bahawa malaikat hafazah membawa amalan seperti belarak pengantin perempuan dengan hebat. Dia tengok malaikat hafazah nak bawa amalan orang tu seperti orang belarak. Orang nak menikah, amalan dia, comelnya belarak. Itu dia. Nah. Hebatnya. Lalu malaikat penjaga langit itu berkata, berhenti. Lalu malaikat jaga pintu langit itu, dia kata, berhenti, beradu. Pukulkan amalannya itu ke muka tuannya, ke tengkoknya, ke bahunya. Muambil amalan dia ni, mungkin pukul kepada tuan dia, tah muka dia, tekok dia dan bahu dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat dengki manusia. Tidak akan membenarkan orang-orang yang hasad dengki, amalannya itu dinaikkan melewati aku di langit kelima ini. Aku ni Tuhan suruh aku jaga di langit kelima ni. Nanti pesak amalan orang yang ada sifat hasad dengki. Maka orang ni ada sifat hasad dengki lah hati dia. Muak kelik lah. Amalan dia. Itu dia. Muak klik lah amalan dia. Kerana dah Tuhan tak we lepah. Dah. Bagi orang ada sifat hasad deki, aku tak jangwi naik. Aku ni malaikat yang jaga pintu langit yang kelima. Habis ibu apa? Yang kenih. Nah. Orang yang putus rahim. Malaikat hafazah yang lainnya pula membawa naik amalan hamba Allah menghadap Tuhan. Lalu ditahan oleh malaikat penjaga langit yang keenam. Malaikat lain pun buat naik pula. Malaikat hafazah lain pun buat naik pula. Wa naik amalan tu saat ni, bos apa di langit yang kena di teheh. Malaikat yang jaga pintu langit yang kena tu teheh. Berhenti suruh beradu. Ambil amalannya itu, palukan ke muka tuannya. Muambil amalan ni mugi palu. Dah, tah muka tuan dia. Kerana dia tidak bersifat rahim sesama manusia. Kerana dia tu tak ada sifat kasih sayang. Tu dia tak ada sifat kasih sayang sesama manusia. Nah, tak ada bubungi. Tak silaturahim. Tu dia tak ada kasih sayang sesama manusia. Orang ditimpa bala, dia hanya suka saja melihat. Kenapa orang duk timpa bala dia, kalau dia duk suka. Tak ada gedek bubung. Tak ada gedek tanya, tak ada gedek goyak apa ucap atau tak ansiah apa, tak ada. Aku malaikat rahmat sentiasa meneliti sifat rahim manusia. Aku malaikat rahmat ni dok nak tengok sifat-sifat rahim manusia. Allah perintah kepada aku supaya jangan membiarkan amalan hamba yang tidak bersifat rahim naik ke atasnya. Dah, Tuhan tak benar. Orang yang tak ada sifat rahim ni, amalan dia tu saat ni, wilpah naik. Yang tujuh, ibu bapa, iaitu riak. Amalan yang tujuh, sifat yang tujuh, yang Tuhan tak terima amalan dia, iaitu orang yang ada sifat riak. Naik pula malaikat hafazah lainnya hingga ke langit ketujuh, membawa amalan hamba Allah yang indah cemerlangnya, bersinar-sinar seperti matahari, diiringi oleh 3,000 malaikat. Naik pula malaikat hafazah ke langit yang ketujuh, membawa amalan seorang hamba Allah. Bawa amalan seorang hamba Allah tu dengan indah, dengan comel, dengan molek, dengan bersinar seperti matahari. Lepas tu di ibadat dia tu, tu saat ni, amalan dia tu, tu saat ni, diiringi oleh 3,000 malaikat. Malaikat dia iring amalan tu 3,000 orang. Hadap melewati langit yang tujuh, nak lakuh langit yang tujuh. Maka ditahan oleh malaikat pengawal pintu langit itu. Maka ditahan oleh malaikat yang duk jaga pintu langit itu. Itu dia. Berhenti. Malaikat jaga pintu langit yang tujuh itu. Berhenti, bergaduh. Palukan amalan itu ke mukanya dan segala anggota badannya. Dah. Dia suruh palu. Nah, dia suruh palu di atas muka dia dan segala anggota dia, dah segala anggota badan dia. Dan tutupkan pintu hatinya dengan amalannya itu. Dah katuk pintu hati dia dengan amalan. Aku diperintahkan Allah melarang orang yang begini amalannya melewati dari langit ketujuh. Itu dia. Aku ni Tuhan jaga, Tuhan tak sini ni tuguh jaga. Orang ada amalan pasal ni. Ada sifat ria ni. Dah. Aku tak boleh lepas. Kerana amalannya menghadapi puji-pujian dari ahli-ahli ilmu. Ya wa amana wa ya puji. Supaya dia disebut termasuk ke dalam golongan orang ulama-ulama fuqaha, supaya masyhur namanya. Ya nak wa orang tu saat ni sebut nama dia, kenal nama dia. Ini amaran riak memperlihatkan. Dah nak wi ya buat amalan tu, nak wi orang tengok. Nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Nak cari pujiye dari amalan-amalannya itu, cari pujiye, nak wi manusia puji. Kerana amalannya itu tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat amal, dia tak ada ikhlas. Riak kepada manusia. Nak wi manusia tengok. Allah tidak melihat amalan orang yang riak, Tuhan tak tengok. Itu dia. Akhir sekali ibu bapa, orang yang tidak benar-benar ikhlas. Orang yang buat amal tak ada sifat ikhlas. Yang kelapai. Naik pula malaikat hafazah lain lagi. Dengan membawa amalan hamba Allah yang soleh. Dari sembahyangnya, zakatnya, haji, umrahnya. Solehnya, waraknya. Amalan dia baik, molek. Akhlaknya, berdiam diri, sentiasa dalam zikrullah. Diiringi oleh malaikat segenap petala langit. Pakak malaikat, pakak iring tengok. Pakak iring. Kerana kebesaran, kehebatan amalannya. Kerana besar, hebat amalan dia. Kerana kebesaran kehebatan amalannya itu, sehingga dapat melintasi segenap 7 lapis pintu langit dan menembusi segala hijab yang amat jauh dari langit ketujuh. Seterus menuju ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa naik, nak jumpa dengan Tuhan. Lalu mereka sekaliannya berhenti di hadapan Allah Taala. Semua malaikat hak bawa naik amalan dia tu saat ni berti depan Tuhan. Menjadi saksi atas amalan orang-orang soleh itu kerana ikhlasnya. Nah, nak ia jadi saksi. Dia kata amalan dia ni ikhlasnya, moleknya. Allah berperman. Nah, Tuhan perman. Kamu semua penjaga amalan hamba-hambaku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Mu dak jaga amalan hamba aku. Sedangkan aku ni dak pengawaskan atas dirimu. Sebenarnya, amalannya bukan kerana keredaanku. Ah, itu dia. Apa tu saat ni? Nah. Kamu semua penjaga amalan hamba aku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Sebenarnya amalannya bukan kerana keredaanku. Kerana amalan dia tu bukan keredaanku. Dah. Ya wak bukan kerana kudak. Hanya lain yang dicarinya. Dia ada cari hak lain. Maka aku laknatkan ke atasnya. Aku laknat atas dia. Dan semua malaikat pun turut melaknatkan pula bersama Allah. Dan melaknatkan pula oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan segala isinya. Kemudian Nabi SAW terus bersabda lagi kepada Muaz bin Jabal. Memberi pengajaran kepadanya. Nah, ikutlah akan daku. Meskipun ada kekurangan dalam ilmumu. Hei Muaz. Peleheralah lidahmu daripada menjatuhkan kejahatan pada saudara-saudaramu. Nabi goyak kepada Muaz. Hei Muaz. Mempeleheralah, menjagalah lidahmu pada menjatuh kejahatan pada saudara-saudaramu. Jangan duk kata jahat kepada saudaramu. Dah. Dari kalangan para penanggung Al-Quran. Iaitu saudara-saudara Muslim yang beramal dengan hukum Al-Quran, dengan Islam. Jangan duk kata hujuh dia. Jangan duk suka jahat dia. Dan tanggungkan dosa-dosamu itu atas dirimu. Jangan akan tanggungkan dosa-dosamu itu ke atas mereka. Dan jangan akan sucikan dirimu dengan mencelakan mereka. Jangan duk suci dirimu, duk celak saudaramu. Jangan. Jangan meninggikan dirimu atas mereka. Mu jangan tinggi dirimu atas saudaramu. Mu jangan besar diri, jangan tinggi diri. Jangan memasukkan amal dunia dalam amal akhirat. Mu jangan masuk amalan dunia dalam amalan akhirat. Lah mano? Dah artinya jangan akan kosak amalan akhirat itu kerana dunia. Jangan buat amalan akhirat itu nak kosak kepada amalan dunia. Untuk mendapatkan mata benda dunia. Dan mencari laba dunia. Jangi. Itu ni Nabi pesan. Dan jangan menilik-nilik pada amalanmu. Jangan duk tilik amalanmu. Jangan engkau bertakabur. Jangan takabur. Jangan membesar dirimu. Dah. Dengan perbuatan atau perkataan. Atau dengan air mukamu. Atau dengan gerak-gerimu. Jangi. Di dalam majlis. Supaya manusia takut akan kejahatan perangaimu, jangi. Dan jangan akau berbisik-bisik dengan seseorang. Jangan duk bisik-bisik dengan seorang. Padahal di sampingmu ada orang lain. Tepimu ada orang lain, jangan duk bisik. Jangan akau membesarkan dirimu atas manusia. Supaya tiada putus dari dirimu kebajikan dunia. Jangan akau menghinakan dan mencaci yang menjatuhkan keaiban manusia. Jangan mengupak, jangan membuat fitnah. Jangan menjatuhkan air muka orang, aib orang, jangan. Kalau tidak, nescaya akan dirubek-rubek dan dikoyak-koyak akan badan engkau oleh anjing-anjing buas ganas di dalam neraka. Pada hari kiamat, Allahu Akbar, wal'iyazubillah. Minta jauh dah ibu bapa dah. Inilah nak cerita pada ibu bapa kata. Di antara amalan-amalan dah ibadat kita, hak Tuhan tak terima. Dah apa tu sebab-sebab amal ibadat kita Tuhan tak terima sebab ada sifat ni. Nah, satu. Nah. Satunya nah. Orang mengupak. Tuhan tak terima ibadat dia, ibadat dia, amalan dia tu sekali suruh hata klik. Yang keduanya orang bermegah dengan kebenaran. Yang tiganya orang takabur. Yang keempatnya orang ujub. Yang kelimanya orang ada sifat deki. Yang keenamnya orang yang tidak ada sifat rahim kasih belah. Yang ketujuhnya orang ada sifat riak wasagiyo. Yang kedelapannya orang yang tidak benar-benar berikhlas. Maka kita jauhlah ibu bapa deh daripada sifat-sifat lapai-lapai tersebut tadi. Dah moga-moga dah kita termasuk daripada golongi orang hak tu hai tu saat ni. Nah, terima ibadat lah. Ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibu bapa deh. Dah untuk dah malam ni tu dah sikit sebanyak lah. Dah sikit sebanyak. Nah, yang mana boleh mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Dah mudah-mudahan dah kita tu saat ni dapat taufik dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah pada akhir ni dah kalau ada salah silap tu amba Ustaz Sufian Datu minta maaf banyak-banyak pada adik kakak ibu bapa dan ucap terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat kita hadap dengar di radio tak kira mana saja berada, tak kira daripada token link kita di Tanah Putih bersama dengan besar kita di Tanah Putih juga bekas obata Tanah Putih dulu besar tu. Mari pula kepada sacallah kita di Randa ni berdua dengan maksu dia. Dan juga saca ceri dan kerung pinang. Dan saca ceri pun sentiasa duduk dengan ruang kita ni. Dah, tu dia. Dah semua yang mana duduk dengar ruang kita tu saat ni. Dah ucap terima kasih belakolah. Nah, kepada adik kakak, ibu bapa, ustaz. Doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan hidayah kepada kita bersama. Juga terima kasih kepada Ta'imillah kita di Cok Tamih. Dah mungkin katong daerah Jahar wilayah Jalah. Ta'imil Mansur benar pakah. Nah. Ta'imil ayah di kita tolak. Dah tolak Jahar ni, tolak petani dan terimek ok kita munung. Ni dia terimek kita. Dah Haji Daud kita munung ni pun selalulah duk dengar ruangnya kita sama-sama. Dan juga terimek Pak Cu Nawel kita di Mabeh. Ni dia lama tak jumpa dengan terimek Pak Cu Nawel. Terimek Romeh kita cewah. Dah duk dengar ruangnya kita juga. Dah cewah baru ni. Itu dia. Itulah. Dah sikit sebanyak dah yang mana ustaz dapat bagi pada adik kakak pada malam ni semoga jadi manfaat kepada kita bersama. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wadz dzunub wal atham wa min kulli dzambin aznabtuhu 'amadan aw khat'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'in harakati wa sakanati wa khatarati وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة wa khassatul iradah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amin. Ya Allah, mohon keampun dan taubat, mohon keampunan dan taubat keseluruhan dosa-dosa besar dan kecil, segala perbuatan maksiat yang dilakukan sengaja atau tidaknya, lahir dan batin, segala perkataan dan perbuatan, segala lintasan hati dan gerak nafas yang diketahui atau tidaknya, menurut segala kandungan ilmunya dalam kandungan catatan malaikat dan tulisan kalam. Semoga diampun kurnia Allah kiranya segala dosa-dosa tersebut demi rahmatnya kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. يقولون

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Bila suku situ, barulah apa panggil perjalanan ni nak pergi kepada syurga. Orang neraka, jalan situ, pergi pintu neraka. Gi ke pintu neraka selalu dah. Nah, gi ke pintu neraka selalu dah. Tu nak ayat ada orang ada di badan masa. Tuhan ada ayat dalam surah Zumar. Dalam surah Zumar, Tuhan ada ayat. Gapa nama Tuhan kata? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalan kaki lah orang kafir hadap ke neraka jahannam zumara. Berpuak-puak berderu-deru. Hatu dia ayat-ayatnya. Kita orang selesai rumah ni. Kita ni dak, kita hadap ke syurga, nak pergi ke cabang syurga. Becek situlah di antara kafir dengan Islam, beceklah. Kita hadap ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah orang yang bertakwa kepada Allah Taala ilal jannati kepada syurga. Zumara makna berpuak-puak berderu-deru kita. Ha tu. Mana tu? Nak pergi tesen yang ketiga. Mana tesen yang ketiga? Nak pergi sapa tempat titik Suratul Mustaqim. Di tengah jalan ni kena timah dulu amalan kita. Kena timah. Kena timah. Ha, tu kena timah nak ayat tu. Kena timah dulu. Ha, timah tempat nimah dulu. Maka di nimah ning lah satu di antaranya kena proses habis. Hening amo de royak kata gapo hok kita lekat kedi cah dunia situ pak proses. Situ hok kerang sutai dah. Tidak. Situ hok kerang sutai dah. Apa ngi tepat proses. Apa ngi mahkamah Allah Taala. Mahkamah Rabbul Jalil. Tidak. San hok Allah Taala hok sutai sekali ciwi kita. Mano tepat di mai amale. Hok tu hede royak le Quran tu. Hening apa ngi apa ni? Jason yang ketiga. Kena timah berlaku. Amor kena timah, demo kena timah. Timah berlaku. Ha ni nak ayat ada buat kita ni. Timah berlaku. Karena tu hero ayat siap dah. Siapa dia dekat gapo di dunia ni nak ayat ni. Dengan molek. Siapa dia dekat hadi gapo di dunia learning ni. Misal kata learning kita ambil setara demo. Kita hipik setara. Tak ada banyak hali dalam sembik lebih-lebih ya. Oh, cik yang mati dah kita ayat. Sekarang ni bukan sekarang tu. Anak kata, oh gitu deh. Kita tak tahu. Oh sekarang ni. Padahal kita bau tes setara demo. Tidak. Ingat molek bayar dia ni. Bayar. Tidak. Bayar hak ambil tanah demo. Kita ada tak dunia ni bertes. Tak ada bayar habis dah. Tak ada bayar habis hutan. Ada lagi 15 ribu lagi. Tak bayar kita. Anak dia tak tahu. Kita pun susu tak ada bayar dia. Kata mati. Kena bayar dia akhirat esok. Tanda tak kena bayar. Hani noya. Dia ni kenak dia tu ambil anak kerok kenak. Pergi cari anak kerok wak Cinghai tu. Tidak. Mai kenak dia tu lah. Habis lecim selerok tabuk. Kawai anak-anak natu habis lecim cerah tangga habis. Sampai gadah habis rumah-rumah dia. Tanah yang dia lain pula. Dia nak kenak demo bayar akhirat esok. Tidak. Nabi kata kena bayar siapa? Laki bini pun kena bayar. Laki bini. Kalau tidur sekatir sebatah hari ni. Ingat boleh. Abang dengan adik. Adik dengan abang hari ni kena bayar. Kalau wak tak kena dalam rumah tangga. Ingat boleh. Tok laki bahasa cemuru tu lajak tapa bini. Oh bini pergi beli budu pun kelip lagi tapa. Dia cemuru bini dia jangan nak. Dia kata orang nak menilik. Oh, tak tinggal lagi ke mana bini dia ni kok. Lepas tu cemuru lah. Bini mana tapah dah. Oh, tak boleh. Wahuduh. Ha, wahuduh ke bini. Ingat malah. Kalau bini tak reda, bayar dia akhirat esok. Supaya kau bini. Kalau wahuduh ke lelaki. Tuk lelaki masuk seterik. Bini masuk cah sikit. Allah, wakil nak bini dia lah. Dia jadi kuro. Ingat tak? Wakil dia kuro. Kuro katuk. Ha, ingat bayar dia akhirat esok. Bayar. Tanda kira bayar, Nabi kata. Hani nak kata, Tuhan Maha Adil. Tu, bayar cucu menyucu, bayar. Dalam hadis Nabi kata kena, orang muflis, orang bingkrak. Nabi tanya kepada sahabat, ya sahabatku, mu kenal ke tak, mu reti ke tak, mu kenal ke tak orang muflis, orang bingkrak. Sahabat kata, kenal ya Rasulullah. Lagu mana orang bingkrak? Sobat kata orang bingkrak ni orang habis duit bitih.
Ah, orang habis duit binti. Nabi kata dok. Tak kena. Apa ya Rasulullah? Nabi kata orang bergerak ni, orang dibayar kok orang di cepat timeng esok habis pahala. Tidak. Orang mari dakwah nak minta, ya Allah, aku nak minta lah dia ni, ya Allah. Dia ni dekat dunia dulu zoleng aku, ya Allah. Dia ni ambil setara aku, ya Allah. Dia ni ambil duitku tak bayar, ya Allah. Aku nak pahala, ya Allah. Mereka kata, ambil kau cik, wih pahala. Kita pun dia tu bayar. Mari dia pula bayar, ya. Akhir kali habis. Nabi kata habis. Habis pahala. Tinggal dosa saja dah. Habis dah, jauhi kau orang habis dah. Ada lagi orang mari minta. Orang mari minta, kena? Kau yang ambil peta orang gitu. Ambil peta orang. Tu ambil diri orang. Ada lagi, tak bayar lagi. Orang tu minta. Ya Allah, aku nak minta. Ya Allah, dia ambil peta aku, ya Allah. Tak ada banyak, tiga pohon, ya Allah. Berapa ribu tak tahu, ya Allah. Lepas tu diri, ya Allah. Tak tahu, ambil perutin, tak nak bila, ya Allah. Tapi tak ada. Amu tahu tu dia, ya Allah. Nak susu tak boleh dah. Bayar. Dia kata kena, ya Allah, aku tak ada dah pahala, ya Allah, nak buih, ya Allah. Mereka kata kena, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, capung dengan dosa, pakcik. Ni nak ayat tu, dia akan rasa. Ni, apa panggil tesengnya ketiga. Tepat timai amalan. Maka dia pun ambil lah dosa orang tu. Dia tak boleh bayar dah. Dia ambil dosa tu, ya tu. Dia nak pahala tak ada dah. Nabi kata kena lah hadis. Summatu riha finnar. Kamu dia dicapok, dilepak ke dalam neraka. Ning orang tak boleh bayar nak ayat tu. Ning Nabi kata ni orang penggerak ni. Ning lah orang penggerak hakikat sebenarnya. Orang tak boleh bayar di akhirat esok. Habis dah pahala dia nak balik tak boleh dah. Dia akan ambil dosa orang tu pula. Dia pikul sekali dengan dosa dia. Terjun ke dalam neraka. Ning orang penggerak ingat molek makcik. Hari ni tak apalah kita nak buat pia pun tak apa. Hari ni orang nak buat korek, buat nyanyi korek, buat zoli korek, ingat molek. Fikir sampai 10 kali, 20 kali. Kalau tak jamin benda ni, ingat molek. Kita kena bayar di akhirat esok. Tak sopia duduk debel lah. Oh, bayar. Hipik setara pun bayar. Selagi mana tak taklit lah dunia. Tu selama mana tak minta maaf di dunia hari ni, ya. Kalau cuai tak mati lagi, gilah minta maaf dia. Kalau dia terbayar, bayarlah sekadar. We habis kadi kita. Kata kita kita kebayar di akhirat esok. Pas tak ada dah kita. Cesing yang ketiga tu, saya kata dah. Fa'amma man sakulat mawazinu. Maka ada pun orang hak timengi dia, giberak balik pala. Tu saya kata. Fahuwa fi'isyati radiyah. Orang ini dia akan hidup bahagia di akhirat esok. Bila kita timai amalan kita pergi berak balik pahala. Giringi balik dosa-dosa kita sikit. Pergi berak balik pahala. Tuhan kata kita akan masuk syurga. Masuk syurga. Fahuwa fi'isyati radiyah. Kita akan hidup dengan redha. Yang ni puas hati dari syurga esok. Ini Tuhan kata siap dah. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan ada pun orang-orang balik pahala dia. Pergi berak balik dosa. Dosa dia banyak. Wak zoling kau banyak. Wak kenak kau banyak. Dia zoling kau banyak. Wak nyanyi kau banyak. Saya kata kena. Fa'ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia namu hawiyah. Tempat duduk dia. Balas saya dia hawiyah. Maka tu saya kata pula. Wa ma'adraka mahiyah. Begapa namu hawiyah tu. Tuhan kata dalam Al-Quran pula, narun hamiyah, api yang panah. Tu, tempat duduknya neraka hawiyah. Neraka yang api panah, nama dia hawiyah. Orang ni akan terjun, mereka akan lepar dalam neraka hawiyah. Orang ni bila timai di akhirat esok, giberak balik dosa, giringi lek pala. Tak ada amalan. Hani tu heroyak siap-siap, cacin dah. Bukan ambo duk pandang-pandang dah. Ambo tu duk sapa ya. Hani keadaan kita lagi yang kedatang ni. Tu tesan yang ketiga. Sudah timai pun siap belakang dah. Barulah meniti siratul mustaqim. Hatu tesan yang kepak moci-moci. Ning hak wajib kita kena lalu. Amma kena pak ning. Demo kena pak ning belakang. Ni. Kena pergi so. Nak tak nak kena nak. Berhi tak berhi kena berhi. Nak pergi tak segi kena pergi. Hani lawe tak lawe kena lawe. Pak lagi kita duduk tunggu hari ni. Meniti siratal mustaqim. Kalau nasib baik, siapa di syurga?
Siapa di syurga? Kalau orang ada amalan, orang tidak ada dosa-dosa, kurang dosa. Inilah apa ni kelepasan kita. Tak usah pindah royaklah. Tak usah royaklah. Ya Allah, aku jadi puteng, ya Allah. Ya Allah, aku jadi nepo 14 tahun, ya Allah. Royaklah gapo nama bu. Tuhan tak dengar sorang bu. Ha ni royak tu. Ha ni tamneng kau duit pitih kaya sarang mana Tuhan tak dengar. Ni kalau tak jadi amalan, tak jadi amalan, tak jadi apa ni amalan soleh kita tak ada. Tuhan tak dengar royak tu. Ha ni pak lagi, ambo nak pergi pak lagi demo pun pak. Tak ada pihak kurang, tak ada pihak lebih. Tu royak. Bila kita berjalan kalau selamat, bila sampai ke pintu syurga Tuhan kata kena, malaikat kata kena. Malaikat riduan kena. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tu ucapan malaikat sambut kita, tongrak kita hari kita masuk syurga. Tu noya tu. Bila kaki kita jakoh masuk ke pintu syurga, malaikat tu jaga syurga tu kena. Salamun alaikum tibtum. Selamat puakmu. Puakmu ni orang molek. Tibtum. Munyak orang molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurga khalidin. Buat kekal selama-lama. Hani baru cok ciwit kita. Orang habis lah. Ambo pun duduk denung, dah. Suka, rio. Tak ada kena semaya, tak ada kena poso, tak ada kena wak gapo. Rambut lepas belakang, tak ada kena kelubung, tak ada kena gapo dah. Demo duduk ngacut lelaki demo, ambo duduk dengan bini ambo. Duduk dah anak bidadari banyak mana. Hak tu nikmat tu hewi kita. Masing-masing rahmat lah ta'ala hewi kita. Ha, mengikut amalai kita noyak tu. Haning hak tu hewi goyak. Ning hak tu hewi goyak dalam Quran dah. Kita ni baru cuk ciwi. Nabi Adam pun masuk semula dalam syurga. Siti Hawa pun masuk semula dalam syurga. Dia biasa duduk dalam syurga dah. Dia boleh royak dalam syurga nak ayak tu. Haning keadaan kita nak ayak tu, perjalanan kita jauh lagi. Pak teseng lagi. Lepas tu celos-celoso tu kau Allahu Akbar. Padahal dikubur so yang padahal dah. Dikubur tu royak dah. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad meroyaklah kepada orang hak keras-keras kepala. Orang hak malas-malas dengan agama tu. Orang hak malas buat amal soleh tu. Innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati saat ini tu Nabi kata, Tuhan kata kan oleh Quran, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni yang kamu duk bimbang-bimbang. Kamu duk takut-takut buku mati ni. Yang kamu duk lari-lari dengan buku mati ni. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Ni tu hero yak siap dah. Tu hero yak lekro yak siap dah. Innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati hok mu duk bimbang-bimbang. Mati hok mu duk takut-takut tu. Hok mu duk mikir nak mati lagu manalah aku ni. Aku nak mati tahu rumah kau, nak mati rumah sakit ni. Kau nak mati dah kereta, cucu ni. Kau nak mati lah parik mana aku ni tak tahu lagi lah. Lagu manalah mek muwe aku nak mati ni. Aku tengok datuk tu bau ni matilah sejik. Batuk-batuk tu lulu ni mati tahu rumah dia. Aku nak mati kok mana ni. Tuhan kata fa innahu mulaqikum. Mati ni geno-geno kena jumpa denganmu. Nak lari tak leh buku mati no ya tu. Ha tu. Bila kita mati dah Tuhan kata kena summa turadduna ila alimil ghaib. Bila kita mati dah orang dicapok kita ke alam ghaib. Giletaklah kubur alam ghaib, alam tak nampak tengok dengan mata. Azab kau nikmat kau tak nampak tengok. Giletak situ dah. Bila kita duduk di alam barzakh, alam ghaib, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka tika itulah Tuhan hari tahu kita. Ya royak kita so. Fayunabbiukum diberitahu kepadamu. Ma kuntum ta'malun, barang yang kamu berbuat dulu di dunia. Kalau kita buat apa di dunia hari itu, ya royak habis so. Ha, tak kira lah apa semua. Kita buat kebaikan, ya royak kebaikan. Kalau kita buat kejahatan, ya royak kejahatan. Ha, kita dulu kau muda-muda gitulah, berhi menilik lah. Gendong tino tu, gendong tino ni. Ha, dia royak dulu mu. Ha, nak nikah habis ni mu tu lumak dulu tu. Dia mahai asmara lah mu mana letak. Ha, dia royak misal kita kata. Ha, kau tino pula mu ni dulu lah gelenya lah. Lekapun katok tak ada lah nak ik panggil mu dulu tu.
Ha, ingat molek. Gapo hok kita buat dulu tak ada bertobat Allah Taala. Yo royak so kita ni. Ingat molek. Bukan raib dak ni kita tu. Amo perawat amo kau tekoh akhir balik tu. Dak ada. Mereka kita minta apa? Ya Allah, apalah dosa ya Allah. Ya Allah, dosa aku ya Allah, masa aku werung dulu ya Allah. Dulu aku ni dosa banyak ya Allah. Aku ni diraku aku ya Allah. Dulu aku tak semaya ya Allah. Dulu ni aku ni galak ya Allah, gelenyah ya Allah. Ya Allah, kena berlaku aku ni ya Allah. Ya Allah, aku ni gah banyaklah salah kamu ya Allah. Apalah aku ada aku ya Allah. Aku tak sedar dah ni aku nak dia orang molek dah ya Allah. Kita kena minta apa? Minta maaf. Kalau tu hebung, tak ada dah. Tidak. Tak ada, ya tak ada koyak apa dah. Habis hadi dah. Hanya kadu kita mati nak ya. Sebab tu dalam kubur ni tak ada dah. Ha, dalam kubur tak ada dah. Nak ya tercara kita. Ha, tu. Bila kita masuk ke dalam kubur, tak nak kecek dah lah. Oh, tu tak nak kecek dah. Nabi nak ya hari dia tani anak dia mati. Dia sipai anak dia Rukiyah. Hari Rukiyah mati. Hari Rukiyah mati, Nabi kelik daripada perang Badar. Perang Badar Serina Usman tak nak pergi perang dak kerana

bujeh. Lalu bujeh itulah Nabi tawar ke Saidina Uthman. Uthman pun nak hari ambil lah, ambil rakiah dulu. Hari perai Badar tu Nabi kitanya. Ha, Nabi kutip para sahabat semua bolehlah 313 orang. Sengah riwayat kata 314 orang. Nak lawan dengan Abu Jahal mari siapa di kampung Badar. Dekat-dekat dengan 1000 orang. Nabi perai hari tu, Saidina Uthman tak ada pergi dah. Dia tunggu rakiah ni. Sakit. Ha, tu. Tak ada pergi perai dah. Nabi perai Badar benih. 314 orang lawan dekat 1000 benih perak. Abu Jahal sama semua sana itu mampus situ belakang. Umayyah bin Khalaf mampus situ belakang. Kena tikai, kena gapo. Ha, tu perai Badar. Nak yak tu. Benih nak yak. Nabi kelik dah perai. Rakiah mati. Ha, bila rakiah mati, Nabi kita kepau mayat. Awak turun ke dalam lehak. Lie. Turun dalam kubur. Turun, duk sipai. Tengah-tengah duk sipai. Nabi kita terkejut. Gana? Rakiah nak hibit dalam kubur. Ha, Nabi kejut pucat muka Nabi. Nabi kata, aku paling tengok aku kepala rakiah. Aku nampak betih dua putung. Besar pada siap sejik lagi. Dua putung. Kita lenguh. Nabi kata, aku tak ada jengok dak muka duduk mana. Aku paling tengok kau kaki rakiah. Nampaklah betih dua putung. Kita lenguh. Aku tak jengok dak duduk mana muka dia. Bila Nabi sipai sudah, Nabi naik taragak. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Siapa dia, ya Rasulullah? Kau kata hitam saat ini, siapa dia? Nabi kata, mungkar dan nakir. Tuk nakir, mari dah. Kambuh tak ada habis lagi. Mari dah, tuk nakir, mari dah. Besar. Ni nak ya tu hitam. Semua ngepat tak oli dah. Tu nak ya kata, hari kematian. Hari mati ya, buat kita dah hari ini. Ni kita nak jumpa belakang dengan tuk nakir ni. Hari orang kamu kita nak ya, ambuh kamu, ambuh demo nak ya semua ni. Kita kena sediakan jawapan. Karena Nabi kata kena jawab. Dia akan tanya kita. Tanya tu berapa? Wallahu a'lam. Di antara ulama kata ada setengah tu tanya, Nabi, apa ni mungkin nak kita nyeso buat dah. Setengah tu tiga, setengah kata berapa. Ha, sebab tu orang dia baca telking, hak tu dah tu. Tidak ada baca telking ya. Bila mati baca telking. Tak ada gapo, tak ada wajib ahli baca telking ni. Nak baca tu saya baca tak ada gapo, ada setengah orang tak baca. Ada setengah orang tak baca, mek yang mati dah baca. Kamu klik lah, kena mati dah, tak apa dah. Tak apa. Tidak. Dia kata, kena tak siapa. Ha, tak ada gapo. Tapi kita, orang bahasa kata siapa, ha, baca. Tersayai ke mek kita, takut tak boleh jawab. Tak boleh jawab, takutnya mek kita duduk tengah. Gino, mek kita ngaji dah. Mek kita ustazah dah. Mek kita ribini untuk guru dah. Yang tidak. Walaupun lagu tu sekalipun, kak nak mati, nak ayat kata Allah. Dekat nak mati ni ayat habis kira-kira. Royaklah piyur lagu mana. Raja sekali. Pekat raja Mekah sekalipun. Dekat nak mati lagu mana. Habis cerita. Cuba kita pergi hidung kita jangan lepas. Lagu mana kita. Bila nak habis roh kita lagu mana. Duk bergaduh dengan roh nak ubik ni. Allah habis kira. Sebuah lemah air. Nabi royak dah. Noyak dah. Nabi kata mayat dah kubur sebuah lemah air dah. Tu nak ayat kata Nabi kata al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dalam kubur sebuah lemah air dah. Tulung. Ha, lagu tu. Tu Nabi buat bandingi orang dalam kubur nak ayat tu. Bila kita orang tak ada amalan macam-macam ingat molek. Ning amun orang yang nak sapa, we demo tahu benar-benar. Kata ada amalan tak nak kecek lah. Ha, tu kecek mudah-mudah lagu tu sudah pia keras lah. Ha, tak saya balas satu email lah. Ha, tu nak ayat tu. Kita tak kena balas kata imin dengan pia. Kita marilah sejik. Kita buatlah khairat. Tak nanti dia meminta dak. Buatlah khairat, buatlah gapo nama. Tolonglah orang. Ada sikit sebanyak lillah taala kerana mung ya Allah builah pada pia. Anak yatim kau orang miskin kau tengok kan kita ada duit dah. Kita ada piti nak ayat tu. Tak nanti orang minta nanti gapo dak. Buatlah. Itu adalah bekal kita, bekal. Ya kita nak makan lagi ke datang. Nak tupai gapo buat kita. Hari nak mati cuba tengok buat orang nak mati lagu mana. Siapa kena mati lagu mana? Allah, nak ayat tu habis-habis. Nah, tengok kena mati tu, gelisah lah. Gelisah. Dalam riwayat dia kata gini, mari pak kepulai ke rumah kita. Dia mari pak kepulai hari kita nak mati. Amor nak mati, dia mari pak kepulai. Itu sengah daripada riwayat cerita. Ha, tu pak kepulai. Siapa dia? Malikil Maut. Pas Malikil Maut ni, tak sabit dengan mati kita ni, 70 kali sehari semalam. Ambo 70 kali dia mari ni. Sat ni dia mari dah tengok ni. 70 kali, 24 je 70 kali.

0: kamu tiadu. Mari nanti hujan cerai. Boh, mari. Mari dia tengok kita, dia tengok kita. 70 kali. Rio tengok, oh, di sini. Tapi tak ada rumah pun, kita rumah tak ada. Oh, di sini belakang. Tu tengok. Kira, dia mari tengok dah. Setagi mari pula. Dia mari tak sampai setengah jam sekali. Kira tengok, 24 jam pergi bahagi 70. Masa 24 jam pergi hanu jadi 70 kali. Banyak mana sekali dia mari. Haduk kira situ. Itu adalah hadis Nabi kata, 24 jam ni sehari semalam ni 70 kali. Tapi tak apa, tak sampai jam, dia mari dia tak beradu. Dia tengok ya, siang. Oh, ngebuat jambu. Siang. Setelah mari lah, siang. Oh, dia kena kopi dah. Dia setelah siang, oh, kena nebah dah. Siang. Tidak betul ya. Tapi hari kita sampai ajar, siang tengok. Oh, sampai dah. Weh, tengok siap dah. Dia luh mahfuz siap dah. Sampai dah. Tuhan tulis dia ni pukul 8 tengah. Siang gep. Terung dah. Nyau. Nyau. Nyau naik ke rumah kita. Kalau nak mati dah rumah. Kalau nak mati rumah sakit, nyau. Nyau rumah sakit. Malah dia mau pergi. Bos sampai ajar, dia cacah. Buat dia. Pak kepulai. Kepulai yang pertama, duduk di hujung kaki kita. Duduk di hujung kaki kita. Duk betul dengan ibu kaki, duk betul dengan hujung kaki. Kepulai yang kedua duk sama dengan lutut kita. Kepulai yang ketiga duk sama dengan pusat kita. Kepulai yang keempat duk sama dengan dada kita. Siapa dia? Malikil maut. Malaikat homek nyawa. Dia tak nak royak berapa orang, berapa orang. Dia tepat kepulai. Ha, tu royak. Bos apa pain pukul 8:30. Gerak, gerak, gerak, gerak dah. Hak kepulai pertama ni dia pecik. Wahum yuksiruna. Malaikul maut sana tu dia ramah, dia ramah. Dia penyik, penyik, kerak, kerak, kerak. Ambil di ibu kaki kita naik, naik sampai lutut. Bawa sampai lutut, habis kepulai pertama. Syiaw, terbaik-terbaik dia berak dah. Masuk kepulai yang keluar, kerak, kerak, sambung, sambung, sambung. Kita duduk mulai lagi, duduk kenal lagi. Okey, mari. Pakcik, kenal tak? Kenal. Mari apa orang? Bini mari juga ke? Kita duduk kenal mulai lagi. Bos, sambung kepulai yang kedua, kerang, kerang, kerang, ambil lutut, sapa perut. Kena molek lagi. Tak ada kuasa kena lagi. Kalau ambo nak mati, tak ada kuasa kena lagi. Tubik kepulai yang kedua, masuk kepulai yang ketiga, sambung di perut kita, pusat kita, kerang, kerang, kerang, sapa dada. Hak sapa dada ni kita tengok nampak akan. Hak kita dah tunggu orang sakit, nampak akan lah. Gelisah dia, gelisah. Kalau ambo nak mati, ambo boleh royak dah. Amu boleh royak dekat anak-anak ambo. Amu panggil anak-anak ambo mari masta babo nak royak ni. Dia mau duk molek di, babo tak ada pun nyanyi duk lobi. Ngaji molek, bawa diri molek tak ada dah. Kalau babo tak ada pun, amu tahu dah amu boleh royak dah. Kalau demo pun demo tahu dah. Demo bahasa plek-plek dah. Tidak. Gelisah dah, gelisah panggil gelisah, gelisah dah. Tak apa sini lagi. Kerana bila sampai dada tu hai kata nah, dak huyas tari. Tinggal setah. Beradu, beradu, beradu. We rehat setah. We rehat setah. We rehat setah. Situ kita tengok orang sakit setara mana kali pun. Bila sampai dada, dia celek mata. Dia ni pada hati arak dah. Bapa tahun dah. Ada tu ada tulai kulit dengan urat dah. Tak ada dah. Kuh dah. Banyak tahun dah. Duk tika. Buruk dah belakang-belakang. Tapi hari dia nak mati. Dia berjel mata tapi dia celek. Bila dia sampai nanti sutai dah. Haa, cilap apa tu? Bila sampai di dada ni Tuhan kata, dak huya setari. Beradu setah malikil maut. Jangan ambil lalu. Jangan ambil lalu. Huya rehat setah. Situlah orang nak mati dia celek. Celek dalam tu dia kata kena. Dia tengok jasa dia mula-mula. Dia tengok jasa dia mula-mula. Gapa jasa dia? Iaitu rumah dia. Kalau dia tak rumah, mati tak rumah dia tengok di rumah dia. Dia celek. Celek, you tengok mata you celek kerah, tengok. Tengok halal, tengok. Kau dah you boleh tengok lah. You tengok apa tu? You tengok kali terakhir lah. You tengok nak wilkak. Nak wilkak di mata dia. Ni lah jasa dia duduk di katak ni. Ni rumah dia ni, sekadar ni, you boleh buat ni. Ha, kalau buat dengan kayu, berkayu kan dengan seminggu-seminggu tengok. You tengok nak wilkak di mata dia. Kerana you tengok kerang sutai dah. You tengok kali terakhir, you nak pergi dah. You nak pergi dah. Kalau dia masuk surga lagi ke atas, dia boleh royak kau selesai dia. Kau ada katak. Oh, rumah kau ada besar mana hari. Wak dengan kayu je. Dia mau cengar belakang kau ada setel je. Oh, setel gitulah. Tak ada pernah ahluh je. Dia boleh royak. Kenapa? Dia ingat. Dia nampak. Dia tengok. Lepas dia tengok tu lah. Orang dulu no ya tu, orang tutup lebah dulu. Bila orang sakit mati, sakit sakit nak mati dia mari tu. Tutup lebah dulu dia mari tak tanya. Dia motor Datuk tu teruk dah weh. Ha tak ni nampak tak kenal orang dah. Tidak. Dia mari masuk orang tutup lebah dulu dia tak gaduh kita tanya. Lah ni kita dak tanya. Gena nampak teruk dah ke? Kita lah ni. Berasa teruk eh. Nak makan sate. Nak makan nasi kabu. Nak makan kosu. Macam-macam kita. Okay, dulu tak. Okay, dulu tak lepas dulu dia kita tengok orang sakit. Dia pergi di hujung kaki. Ingat malam kita ni. Bila orang sakit. Pergi di hujung kaki. Cekok hujung kaki dulu. Jari kaki tu. Cekok kan. Kalau basuh sejuk. Getoh dah. Cek dah tu. Ruh tak ada dah. Ruh naik dah. Di hujung kaki dah dah. Dia pecek pun naik kau ni. Kerana orang mati ni. Ruh tu baik kau bobong lah kau. Tu baik kau palo. Puh tu baik. Roh kita winjang tu baik kau ni. Ha tu. Dia pecek. Pecek macam. Roh tak ada dah di hujung kaki. Sejuk dah. Lepas tu orang lepas dulu ke mana? Mana anak dia? Mana bini dia? Eh? Katuk lelaki sakit. Dia tahu. Ya tak nak mati. Mana bini dia? Mini, mana bini dia? Eh mati mati. Mai mai. Mai dekat mati. Dekat mati ni. Mai mai mai mai. Wih orang lain lah. Dia dapur tu. Wah teo orang lain. Mari sini sini. Dia tahu. Ya tak nak mati. Duduk sini sini. Mana anak-anak dia? Anak, mana anak sulung-sulung dia? Di mana ni? Mai kau ni, mari ni. Dekat wem, kat wem, mai dekat wem ni. Mari duduk sini sini. Ha ni. Ha ni ni. Ajam mucak, ajam mucak ati. Orang dulu ya gitu. Dia tahu ya tak nak mati, takut terkejut. Tidak. Ha, tu. Kita lah ni dak kita tanya. Nak makan ke? Tak saya ada apa. Sate ada azam. Tepung buku mati hiyah. Etipak ada kosu-kosu tanya kita learning dah hari dulu dah dia suruh duduk keliling kan nak jam ucap-ucap lah la ilaha illallah kalau anak pun saya cik weh jangan terlupa deh weh deh Allah Tuhan kita Muhammad Rasul kita deh jangan terlupa deh nampak gapo pun saya percaya pialah ingat duduk dengan Allah Allah ya cik deh deh weh deh kita nak ngaji dah orang Islam deh Allah Tuhan kita. Ha kita nak pesan, kena pesan molek, kena pesan molek. Kanun dia nak bergaduh sekali lagi. Bila roh dihalkum ni Allahu Akbar. Oh kalau boleh tengok sepengah lebih. Kalau melekat tak pergi hari tak mati, habis penuh rumah noyak gelapa. Sakit tak sakit. Tapi kalau melekat pergi dah kita. Pergi siap dah, belunyu dia dah. Sampai nampak mana? Nampak tenis, nak duduk kia dah. Kalau melekat pergi noyak macam-macam. Kita ni habis-habis noyak. Tak ada pilih dah. Nak pergi tak boleh. Nak kanan tak boleh dah. Allah. Tak ada ada kena royak. Habis-habis nak kita. Ada gapa terlupa habis hati kau tu noyak tu. Habis-habis kamu. Sebab tu nak pesan situ. Situ apa ada takut sekali noyak tu. Ha, tu noyak tu. Boy, dia tengok kau jasa dia. Sudah dia tengok kau bini dia. Ni orang nak, nak mati. Dia tengok ke bini dia. Lepas dia tengok dah jasa dia, dia tengok ke bini dia. Bini dia tepi lekannya dia, tepi tangan dia. Dia tengok, dia jenguk. Dia dah tidur jenguk, tengok mata bini dia. Dia tengok mata bini dia, cong ke mata bini dia. Dia tak kelik tengok, sepengar dia tak kenal dia tengok. Tengok, geno dia tengok gitu. Kerana dia tengok kali terakhir dah. Tu laki ni tengok kau bini dia tengok kali terakhir dah. You nak wilkak di mata dia. Ni lah bini ku ni. Ni bini ku ni, rupa bini ku ni. Kan aku nak pergi dah. You tengok. Tengok. Kalau orang gagah dia kecek. Kalau orang yang mati dia gagah lagi. Ada orang lagi dia kecek. Kadang dia besar. Makmu. Maaf hati aku makmu. Sama kita duduk luar makmu. Jagalah anak tu. Molek makmu. Ku tak agak dah, makmu maaf hati, aku makmu. Mu tengoklah anak-anak semua tu. Kalau dia gagah, kalau boleh kecek lagi. Kadang-kadang dia akhir tangih. Dia akhir tangih, Allah kau bini dia. Mata dia tengok muka, dia tengok muka bini. Allah tangih. Dia tak agak dah, dia nak pergi dah, dia nak pergi dah, nak amla dah. Orang nak berpisah dah, nak bye-bye dah. Kadang-kadang tu bini dia pergi, tangih pecek, pecek. Tak ada dah, ku dah tengok kau bini ya. Dah tengok makmu maaf hati aku. Selama kita dua-dua. Ku tak boleh nak buat apa dah makmu. Maaf lah aku ngamung tu apa makmu. Muduk dengan anak-anak lah. Asobah makmu. aku ni Tuhan tak tahu lah tak agak dah baikmu. Ha tu yo macam ah yo macam ah aku. Tu sengah orang hak yo gagah lagi yo minta. Kau tengok orang tak leh kata apa yo tengok sekadar tengok. Yo kerah dah kain nak buat dah. Habis gerai tak ada dah. Ada susuk dah. Susuk tak ada dia. Tu nak orang nak mati. Sudah dia alih tengok kau bini dia, dia alih tengok kau anak-anak sulung dia. Ni orang nak mati noh ya. Dia tengok anak sulung dia dekat tepi tu tengok anak sulung dia. Anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dekat keliling dia. Dia gembira anak dia. Dia tengok ke anak sulung dia tengok. Kadang dia besar, kalau dia kagak dia besar. Mak jangan lobi, mak deh. Gue tak ada pun, mak jangan duduk tidur mohorek mak. Mak tengok kata adik-adik duduk sekolah mak. Mak jangan bala kalau gue tak ada pun. Mak jangan bala dengan adik-adik ni. Mak tolong kata mak tu. Mak pun tak agak mak. Mak jangan lobi mak deh. Ha, dia besar ke anak sulung dia. Takut anak sulung dia lobi nak ayat tu. Hani, orang nak mati nak ayat tu. Tak ada dah. Ni yang panggil di saat-saat nak amla dah. Nak bebas, tak ada dah. Tak ada dah gitu. Hani hari akhir yang mana ayat ni. Ni dia antara nak ayat. Dia besar habis kawan anak-anak dia. Takut bala, takut kakak buat nyanyi ke adik. Takut ngaji adik tak ada habis nak ayat tu. Takut buat peling tidur mahogai rata nak ayat tu. Takut lekat kecung-kecung nak ayat tu. Besar belak-belak, gue tak agak dah. Mak jangan lobi lah mak. Mak jadi dia orang tua. Mak boleh kata gue pula. Mak duk tolong mak kata mak tak agak dah. Mak jangan lah dengar gue besar ni. Gue besar ni mak, ingat malak mak. Tu dia besar. Kali terakhir lah. Dia nak pergi dah. Hari ni kadang orang nak mati nak ayat. Tak ada dah. Tu dia tengok sore demi sore anak-anak dia nak ayat tu. Kan dia nak pergi dah, tak lagi tak ada dah, tak ada dah. Tak kecil dah tak lagi. Kakau semua tak bisa dah. Habis. Bila hamu nampak kali terakhir. Bila dia habis tengok siap belakang dia pejam mata. Tu pejam mata. Bila pejam mata tu lah Tuhan kata kena, hei mari kena mau. Terus pecik. Gerak. Sampai sini nampak dah. Tak ada 5 minit lagi kita duduk tepi tu. Dia berjaya mata. Lepas dia berjaya mata, tak ada 5 minit. Cuba berhati mulai. Orang nak mati. Ambo nak mati, demo nak mati, support lah. Tak ada 5 minit nak jatuh. Bila dia tutup mata dia, dia katuk mata dia pak kau. Nampak dah, beralih dah. Ada setengah orang, kalau orang-orang soleh, orang amalan banyak, tu yang tak boleh nampak benda ni. Ada setengah orang ni pejai tu pejai gida. Nak ayat tu orang yang molek sekali nak ayat tu. Tak ada nampak sakit ke apa. Tak ada nampak berolok air kalau kena ayat. Kalau air tak nampak berolok dah. Pejai tu dah lalu dah. Lepas minta maaf belakang siap belakang dah. Ada setengah orang tengok. La ilaha illallah. Pejai mata habis tak ada. Tak ada tarik nafas pun. Ni orang soleh. Ni apa kata? Di antara orang husnul khatimah. Boleh tunjuk dah ni ahli syurga Allah Ta'ala. Kita orang hidup boleh tunjuk. Ni ahli syurga Allah Ta'ala ni. Ni. Memang tak tahu mana. Ni hak Nabi dia royak dalam Quran dah. Hak Nabi dia royak dalam hadis dia dah. Ni nak di antara Nabi kata. Mankan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia akhir ni akhirimah. La ilaha illallah. Orang ni wajib syurga Nabi kata. Wajib syurga nak ayat tu. Ha ni kita nak sekali ni. Hak ni lah kita bimeh-bimeh hari ni. Duit tak nak bimeh duit. Kita boleh makan dah hanya tak kaya je. Tak kaya je nak ayat tu. Tak boleh sekodan ni je. Tak ada apa dah. Jaga jangan boleh harai. Walau sesak jangan boleh jadi harai. Kalau kaya jangan boleh harai. Tu yang nak ayat. Kaya sesak supaya je. Kerana kita nak kembali ke rahmatullah. Kita nak masuk ke alam kubur. Amba demo supaya je. Ha ni kita kena sedar 100%. Ingat molek kena proses keadaan kita hidup di hari ni ayat tu. Ha tu. Bila pak sampai situ dia pejam mata tu setengah orang berkatik tengok. Orang nak mati cuba tanya orang nak tu. Dia mari apa? Tarik nafas. Ada setengah orang dua kali, ada sampai tiga, ada lima dah. Ada setengah orang tu sekali buat dah. Tak ada sekaligus ya. Ada setengah orang ni kat Allah 7-18 kali pun ada. Orang duduk rumah, orang duduk tanah dia dengar, dia tarik nafas. Duduk dengar, orang duduk tanah, tak naik ke rumah lagi dengar dah. Dia macam kena, duduk letih dah. Oh, tu okay. Kita kena berdoa ke dia, ingat molek. Kita pergi zairah, dia kena berdoa. Ingat molek, Nabi royak dah. Dalam hadis Nabi royak dah, kita kena berdoa. Kita naik datang rumah tepi mayat, kita duduk tepi saya sakit. Ya Allah, ya Tuhanku. Kembali dah dia jalan molek, ya Allah. Jangan bersakitlah dia mati, ya Allah. Bu jadi husnul khatimah. Jadilah dia ahli syurga mu, ya Allah. Kalau ada dosa lagi sikit banyak mu apunglah, ya Allah. Kita kena doa dia. Ingat molek. Lebih lagi bini anak no, ya. Ya Allah, apunglah dosa weku, ya Allah. Apunglah dosa weku ada sikit banyak, ya Allah. Jadilah weku ahli syurga mu, ya Allah. Bini buat tu, jadilah tu laki ku ni, ya Allah, ahli syurga mu, ya Allah. Apunglah dosa dia kalau sikit sebanyak lagi, ya Allah. Aku halal belakang aku dia, ya Allah. Tak ada sakut dengan aku dah, ya Allah. Selama aku dengar dia jadi bini dia. Dan apa yang buat aku halal belakang, ya Allah. Tu bini, ya. Doa, doa, doa. Tak ada dah. Ciwi kita suca, situ tak ada dah. Learning yang kita duk gaduh, duk gapa, semua situ ya. Tak ada gapa. Sambil orang peher dengan keadaan hidup, tak ada gapa dia. Sebab tu hidup-hidup ni yang panggil apa? Sandiwara. Sandiwara, lakon. Hiduplah panjang mana pun sub situ ya. Tu yang panggil ton hocuk. Ton awasan hocuk. Ciwit kita ada dah. Mung bijak kau, mung kaya kau, mung jangok kau, mung pandai kau, mung gapo kau. Semua cuk hari tu belakang. Tapi siapa dia nak comel? Duduk di situlah kira Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia betul dengan landasan agama? Orang ni hak-hak melio sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu orang melio rezeki Allah Taala. Ha, orang melio salah. Kalau tak situ tak nak kecek. Nilai yang tak ada rezeki Allah Taala kita kalau kita dosa banyak. Kita kesilapan banyak noyak tak ada kira dah. Ha, sebab tu hari ni noyak. Maka bila dah kita sampai roh situ. Tiga tu tu. Ha, Tuhan kaya ana wa antum hina izin tanzurun. Bila sampai nyawa di halkum tu kita nampak. Ha, sining lah orang panggil kalau orang tak reti. Ingat boleh nafsir ni. Ni hok campin kali ni. Geno sining. Sining ada dalam hadis Nabi kaya geno. Amo pernah baca hadis Nabi kata geno. Iblis dua ekor mari duduk di kanan seekor, di kiri seekor. Ingat boleh macam-macam. Tekoh kita duduk berakut nyawa. Tekoh kita duduk letih. Tekoh kita duduk susah. Roh kita je apa ni apa ni tekok kita ya bunyi lagu tu tapi kita nampak. Nampak ke apa? Hadis Nabi kata ala surati abihi sebelah lek ane ni rupa pok kita. Rupa pok kita. Rupa pok kita cak-cak cek kita. Hari kita nak mati ingat molek. Cek kita lek ane. Sebelah balik kiri ni ala surati ummihi dalam hadis Nabi kata. Di atas rupa mik kita. Dua-dua ekor dolek kanan seekor dolek kiri seekor. Dolek kanan dia rupa cik kita. Dolek kiri rupa mek kita. Rupa mek kita. Ha, tu rupa mek kita. Bila rupa cik kita kecek dulu. Tekok kita dulu piano. Tu tiga tu. Dia kata kena kalau kita nama mak. Mak, ni cik ni mak. Kita nak mati. Ambo nak mati kau, demo nak mati kau, tina jatuh tak kira. Cik kita kecek cekak tu. Ha ni. Siapa dia ni? Iblis. Setek iblis. Dia merupa kecik kita kemik tu. Ingat mana? Sinilah dia nak setok imej kita. Dia nak tarik imej kita jadi kupu. Nak hidup sekali dalam neraka siapa bila-bila tak lubik dah. Kerana dia balas dengan Nabi Adam yang lama-lama dah. Dia nak tipu anak cucu Nabi Adam siapa hari ke maksud. Hari kita mati lagu tu lah dia rupanya. Dia kata kena. Kalau kita nama mak, mak ni cik ni mak. Mak ni cik ni, mak tak kenal ke cik ni? Allah, cik saya lah, tekoh cik tak mati gitu mak. Cik ni saya sangat-sangat kau mak. Tekoh cik tak mati gitu kau, cik saya mak. Allah, tapi tak ada Allah lah, cik mati dulu mak. Cik mati tak ugamo Yahudi mak. Ugamo Yahudi ni semolek-molek ugamo mak. Mana turut cik dah? Ah, bagi kita tak ngaji. Tekoh dah letih. Demo nak tolong cik kita pula dah. Bukan kita ingat hati dah. Lah tu imej tak bisa ngajar lagu ni. Weh cik ku ada kat nak mati weh. Lah cik, cik tolong cik. Ha kita lagu tu dah. Cik tak? Oh dia tak nak apa? Tak apa mak. Cik dah mak. Tak apa, tak apa, tak apa. Cik dah. Cik nak tolong mak. Tak apa, tak apa. Kita pergi surga sekali mak. Hmm, tak ada apa kita buat. Dia pasal roi pesing dah. Cik tak? Ni yang nak tipu kita. Tu sudah cik kita panggil kita, mek kita pula. Kalau kita kata, ha cik tak apa nak turut cik. Dia tanya, nak turut cik dah mana ni? Nak turut cik. Cik mati tahu agama Yahudi mak. Ha ha ya ya ya ya. Tak ada apa kita. Jadi edan, jadi ecah, jadi sumpon. Tidak. dua amal selama kening gi umrah gi haji lagi wak sejid lagi habis licin ning nak ayak nati sutai bagi wi nati antara tak ada dah ingat molek nak sen jangan nak percaya siapa dia tiga tu ingat Allah Allah Allah Allah tersa percaya lah nampak gapo pun nampak gapo dok ajak gapo dok dongeng gapo jangan percaya ni jangan hani nak ayak ni kalau tak dengar hari ni ambo jamin kata gi belako pai belako ning no ya tu ning di antara hadis hak nabi dak ya hak paling bahaya sekali yang iblis nak setok kita imi kita tiko tu pas tu imi tak tahu kata kita kafir dah tu khotik pun tak tahu wak cara Islam lah panggil orang semaya mayak panggil bakal baca terkeng ada setengah tu tunggu kubur lagi meleh pah kelembu nak habis kata ratus ribu tak ada gapa kita jadi edai ecai dah tidak amalan kita tak ada pendapat gapa dah kita dah kupur dengan Allah Ta'ala dah. Hani kau takut sekali ni ayat ni. Hani wali iyadabilah ingat malam. Hani imeh kita ni. Imeh ni ayat tikot tu kena kejap sekali. Ha, apa kalau tak dengar? Kalau tak dengar. Kalau tak dengar benda ni ayat tu. Ni hadis Nabi ayat dan lepas cik kita make kita pula. Padahal iblis. Supaya kita kena susu di hatu dia. Supaya kita koset di hatu dia. Nampak cerak-cerak. Nampak orang sana jalan nyok-nyok cerak-cerak ni jalan. Kata-kata dia mata tak ada, tak ada, tak ada. Kau ada, kau mana kau tengok cerak-cerak. Ha lagu tu dah satu setan. Kita panggil iblis tu. Lek kiri kita, mek kita cerak-cerak. Dia kata gini, mak ni mek ni mak. Mak ni mek ni mak. Mak tak kenal ke mek ni. Ni tengok perut mek ni. Ni mek dah kandung mak kita 9 bulan ni perut mek ni. Allah, mak tak kenal ke? Mak saya, mek saya lah kau mak dulu. Belum mek mati dengan kau. Ha. Mek ni kau manjo lah dengan mak. Oh tengok susu ni, susu ni. Telah hadis kata. Ni tengok susu ni. Susu ni ni mak dok isak gitu ni. Kau mek tak mati tu, tak ada arahlah mek mati dulu mak. Mek mati tak agama Kristian mak. Agama Kristian ni secomek-comek agama. Tu noyak dia kata. Ha nu agama Yahudi, ha ni agama Kristian. Tengok. Ha, pas mak nak turun mek dah ni. Kalau mak nak turun mek nak tolong mak ni. Ha oh, pas dia buat apa lagi dah. Muka mek kita kan ucik, tak ada apa dah. Muka tak tahu lagi. Bo kita tahu, ha, mak tolong mak tak apa nak turun mak nak turun mak. Ha tak apa mak tak apa. Puh, kai bilicin. Tak ada kosong. Tak ada gapo nama. Ayallah kita jadi edan jadi cai dalah. Habis. Palo kita banyak mana habis licin kita dah jatuh agama syah dah. Ning debo ke kamu dikubur orang Islam. Ning hak takut sekali. Ning ayah tak ada winati tak ada dah. Tapi nak ayah ni ngapsal kali. Ning hari kita mati ni. Hari kita roh nyawa dok sini lagi dok. Pak kita dia mau nak tolong tekah ning tak ada arah dah lah muju. Tamu-tamu cik kita. Tamu-tamu mek kita. Tapi dalam syarah hadis ni kata kena tak mestilah dia berupa cik kita semua dah. Orang mati kata cik embo, ayah embo, cik demo, we demo dah dah dah. Ya kira kata ya berupa ni hak kita baik dah dunia. Learning kita baik rapat dengan siapa dia? Dia berupa dia tu. Misalnya kita baik dengan pak saudara kita. Dia rupa pak saudara kita. Ha, kalau orang ni tak nak baik dengan pihak dengan pak dia. Dia rupa cik dia, mek dia. Kalau dia rupa dia baik dengan saing dia. Tak ada ni, tak ada lah. Dengan saing tak ada lah. Dia baik sungguh. Ha, dia rupa saing kita. Hari nak mati dia rupa saing itu. Dia ajak kita dia nak tolong. Padahal iblis. Ni ingat molek ni. Hak ni suara ingat ni. Ha, tu. Sebab tu dia antaranya ulama katakan tu. Ulama kata gini. Ulama kata jangan tinggal doa satu doa. Satu doa jangan ingat molek. Doa gapo nama? Ho ingat belako dah. Doa ni ingat belako dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ingat molek, ingat dah. Apa maksud ingat belako dah ni? Nah, golek-golek orang dia bawa belako ni. Robat doa ni panggil lagi tapi kata ni di antara hak ni lah kata-kata ni Rabbana la tuzigh qulubana hei Tuhanku menyedut sengitlah hatiku ba'da iz hadaitana selepas pada mu'i hidayah dah aku mu dah tunjuk jalan yang betul dah aku ya Allah mu jangan nak sengit hatiku jangan nak cenderung ke mana jangan nak sengit ke mana-mana betul hatiku ni ya Allah wahab lana min ladunka rahmah bagilah kepada aku di sisimu, ya Allah, yaitu rahmatmu, ya Allah. Innaka antal wahhab, karena mu ni sangat pemberi. Mu ni orang suka bui orang. Mu ni suka tolong, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Bagilah rahmat padaku, ya Allah. Ulama kata kena bila kita duk baca amal semua. Bila kita baca doa ning semua, maka ulama kata apa? Bilalah iblis nak apa? Iblis saat ni tu nak tipu kita, Tuhan hantar malaikat rahmat mari dulu lagi dah. Hadap. Dia baru nak tipu kita. Baru dia panggil kita. Tuhan hantar dah malaikat rahmat mari dah. Nyok malaikat rahmat. Bila tengok malaikat rahmat, wuh, lari dah iblis ni. Dua ekor dia klik dah. Lari pula takut malaikat rahmat. Itulah dia menyelamatkan kita. Ni doa kita nak cak semua. Ingat boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu nak melepaskan daripada tipu daya setan iblis ketika roh kita nak tubik. So yang keduanya nak royak nabi kita bila hari dia nak mati. Nabi kita sakit 13 hari. Nabi kita hari yang ke-13 lah nabi kita mati. Hari ke-13 Nabi kita mati. Siti Aisyah dah royak di tepi kepala Nabi kita. Di tepi kepala Nabi kita ni. Nak royak tak kena? Haa tu. Nak royak kata, ada batik so di tepi kepala Nabi kita. Batik ada air dalam tu. Nabi kita bila dia basuh panah dah. Siti Aisyah royak. Malikil maut mari pagi ke rumah Nabi kita. Hari Nabi nak mati. Hari yang ke-13. Ya 13 hari. Hari 13. Malikil maut mari pagi lagi dah. Mari ketuk itu kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari ketuk itu Nabi mak kita. Ha, ketuk itu Nabi kita. Maka Nabi kata kena. Nabi dah tidur. Dia ikat kepala. Nabi ikat kepala dengan tali. Dia sakit. Nabi mati sakit kepala. Ha, sakit kepala. Ha, ikat kepala. Maka Nabi kita saat ini duduk. Nabi kata kena, hei Fatimah, cuba tengok siapa dia.
1: Selawat sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hadirnya Tesing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 je dengan DC Karbon. Dan peminat nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rangsangan Music Plus. Rangsangan ni peminat mari sapa mekosi cara-cara kesihatan tubuh badan, berita dan gapo nyo paho kajo deh hok tubik mene mari pada kosi pada peminat wi tahu deh hari ni ada gapo mari sapa me kosi pada peminat dan dalam sisi yang kedua ni karapun ada deh ada gapo tu masa ni kita gi berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Mari sapa gapo nanti dengar. Deh, peminat mana yang tak nak tidur lagi bolehlah dengar deh. Ha, kita pergi dengar lagu dulu.

Esok hari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus dan peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara kita pakai hubat para dari peminat. Hubat para. Ni lima perkara hok kita pakai hubat para ni bet ngapo salah. Deh peminat. Salah lagu mana tu? Deh. Lima perkara kita pakai hubat para tak kena. Deh. Yang pertama ni pakai hubat para banyak keun kuam jampen. Deh. Kita pakai hubat para wape uti tak ada duk di omo. Deh. Tapi kita makan hubat para tu kena tengok berat kita deh. Nam nak tu kita tahu mana kita kena makan tahu tu. Deh peminat deh. Lagu mana. Deh peminat. Tubuh badan kita maksum dengan hubat para. Deh 10 sampai 15 miligram. To nam nak tua tu sekilo. Deh peminat deh. Hubat para kenaan 325 miligram tu orang yang berat 22 sampai 33 kilo makan hubat para sute. Orang yang berat 33 sampai 44 kilo makan hubat para sute setengah. Deh. Orang yang berat 44 kilo nak gi. Deh peminat deh. Makan hubat para 2 uti. Hok ni hok kenaan 325 miligram. Deh. Patu kita mai tengok hok kanat 500 miligram hok ubat para 500 miligram ni nah. Orang hok berat 34 sampai 50 kilo makan ubat para sute. Orang hok berat 50 sampai 67 kilo makan ubat para sute setengah. Makan jangan dok lebih pada 5 kali sehari. Deh. Orang hok berat 67 deh mina. 67 kilo makan ubat para 2 uti. Jangan dok lebih 4 kali sehari. Doi ruam sehari tu kita jangan dok makan lebih pada 4000 miligram sehari. Deh makan ubat para setamon ni. Keun kuam jampen. You know what we do, tubuh pada kita ni ada akan dia boleh. Dah peminat. Lepas tu, yang kedua ni makan ubat para ni dalam masa hok dekat. Dah supaya kita makan pukul 7, pukul 8, makan pulak. Jangan je baik tu. Dah, tak boleh buat baik tu. Ubat para kena makan 4 je sampai 4 je. Dah, masa tu. Masa 4 je sampai 4 je. Makan sekali. Dah, peminat dah. Raya bela pan pai piang 2-3 jam tu jangan duk makan. Eh peminat tak capeng kita kena makan lepas nasi. Dah hubat para. Nama tu hubat para sakit palo ya ke buat tu nah. Kita makan selalu pun tak apa juga. Tak kena lepas makan nasi. Biar kita ada berasa atau sakit palo. Kita ada pasal demeh. Deh. Kita makan selalu. Lepas tu yang ketiga. Makan ubat para. Tito kenan kenpai. Tito kenan kenpai. Banyak orang. Okay. Dia nak raksa akan kaiwat. Di kita di rumah. Deh peminat. Makan ubat para. Untuk apa? Untuk we akan tu. Yolot. Deh, sakit pala kita makan ubat para yo lut deh lut akan buat patu lut kai di deh peminat kita tak boleh makan ubat para ni titokkan hawan deh jangan duk makan turuk 5 hari kalau 5 hari tu lepas gi patu ada rasa sakit pala lagi ada demam lagi deh tapi lepas ada hubat habis rit tu, kita kena duduk pergi cari bomo. Dan we bomo tu, turut we ni cai. Dan kata hati, nyakit ke apa. Dan, ada lagi dua, dan peminat dua ni kita hubung sisi yang ketiga, sisi yang terakhir. Dan, lepas tu ada kokon rawang. Dan kena beringat biar kita makan hubat parah. Dan peminat kita berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu klip mari sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus.

0: ada waktu pilih.
1: Ingat radio, ingat Jaksa. Geber Brai. It's me, Gayo.
2: Masuk lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus deh peminat. Hari ni ada cara-cara makan ubat parah deh, boleh tahu dah deh makan ubat parah, berat tahu mana, makan banyak mana deh peminat. Lepas tu kita mari hubung pula deh yang keempat deh peminat. Orang hok menyakit jadi roktap, roktai, kita kena duk pergi periksa, periksa bomo dulu deh belum kita nak makan ubat parah. Deh, walaupun ubat parah ada apa jadi yakek pulut kai deh peminat, tapi ya parah setamon ni ya ada pun kangking juga deh, pun kangking dengan orang menyakit ruk tap tai boleh juga deh peminat deh. Kena duk make ubat parah setamon ni ya nono tamoh deh, tamoh apa tamoh okat ho jadi pawak tap ben pit boleh peminat. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni jangan duk makan ubat parah deh. Lagu mana? Eh, bahasa demai weh, hari ni bahasa nak demai weh, kita makan selalu jangan duk abik tu peminat. Dak waikon deh, makan ubat parah dak waikon. Ha, kita makan ubat belong, bahasa nak demai weh makan belong deh, bahasa sejuk-sejuk panah-panah makan ubat belong, tak boleh ubat abik tu peminat deh. Ubat parah yo ada jadi hubak ho make deh, biye kita ado akan tahunan deh peminat deh. Kalau tak ado akan jangan dok make deh, berasa sakit palo kita make, jangan dok make kato baso nak deme weh make, tak leh wak betu peminat deh. Tu dia atau wak kicekam deh, wak kicekam ho bahaya pada jadi deme, jadi kaiwat deh, seng pen kuam pit pokati deh, kuam kit tip pit. Nah, ho ning jangan dok make ubat parah belong deh, belong nak jadi batu nak deme weh, ha make tak leh wak betu deh peminat deh. Batu ko ku rawang deh, kita mai tengok ko ku rawang nak kan dapatan paracetamol. Kalau kita make ubat lut kai deh, batu kai yo tak lut pai nai 3 wan dale budak dale orang tua ataupun kita ada akan buat deh, akan buat dale budak tu tak ada tak ada bantau deh dale masa 5 hari. Patu akan buat ho orang tua tak ada kurang sikit dale masa 10 hari kita kena nak gi temu bomo deh, wi bomo tu pesak atau kita jadi penyakit ke apa kedok deh peminat. Atau kita kena duk beringat deh, beringat apakah make ubat parah dengan ubat lain deh, ho ada ya paracetamol pen sup lekok gapo te ya klai klam nea deh, yo ada son pesum ระหว่างยาพาราดงาออเฟนาทรีนแล้วปะตุปีเอกิโตตาโกเดตาโกฮุบะตุกิโตทังนอตาโกตะปะคิงคึงเดวีเลปะพาโดแสงแล้วยังอินดุคโนแสงแล้วเป็นแบบปะตุความร้อนเดปะตุโฮปะติงกาลียังอินดุapa wi budak tu sapa ambil ubat deh peminat, kena duk tak tinggi pada budak deh peminat. Ni kau kuan rawang batu lima kago dengan ubat parah deh peminat. Tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh, silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duk dengar. Batu klik mari dengar sokmo nak nak male dalam masa buku 11 sapa buku 12 male dale Glomi FM 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24J. Patu kerabun minta huno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: Sawat Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak sumo dot dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan Raja Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Raja Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar deh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk-duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hak pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan Cinta Satu Malam, sesi pertama morning, mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sesi yang kedua, banyak nak berkongsi lah. Buat kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak, jangan duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga ke apa itu dah. Apa ngatuk lapnai ni, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sesi ni, berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sesi yang kedua, dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Rumah tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tok padu tok leh. Kerja tak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama morning masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Wis bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Puk panjir pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja mau dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susuan ni, pakat-pakat makin atik. Jangan makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak mendengar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancar ke umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Kerajaan memperketatkan pemantauan virus hantar terutamanya bagi pelancong dari kawasan berisiko. Setakat ini, negara Thai masih belum kes positif dan risiko kepada orang ramai masih rendah. Virus ini dibawa oleh haiwan pengerat seperti tikus dan jangkitan boleh berlaku melalui habuk yang tercemar dengan air kencing ataupun najis tikus. Orang ramai dinasihatkan elak sentuh haiwan pengerat serta sentiasa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Buat masa ini, belum ada vaksin atau ubat khusus untuk virus hantar. Jadi, langkah pencegahan sangat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka mengimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, menteri kewangan, gubernur bank pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baharu kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara.

untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini. Kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sabah Terjala.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

0: Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
1: Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
1: وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

kepada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. وقالوا اتخذ

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

0: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.
1: What?

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Om.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangan Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير صباح pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak sunyi kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata terima kasih kepada Allah Ta'ala saat itu buat hak Tuhan suruh tinggal hak Tuhan lagi. Itu umi dia di situ. Apa hak Tuhan suruh kita usaha buat mengikut kemampuan masing-masing. Dah. Tidak. Mengikut kebolehan masing-masing. Orang kita nak bersama tak sama. Tujuan sama nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat ke apa ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan tu sama, tetapi cara-cara sebenarnya tak sama. Ini demon tak ada kena tepih pun tak dah. Tujuan sama nak syurga tu eh. Jauh daripada api ni aku, sama. Nak murah rezeki, sama. Tapi upacara dia saat itu, tak lain tak bukan hari ini, kita pakat mari, muzakarah, berkenaan dengan sifat, bersifat dengan sifat kona'ah. Dengan bahasa Melayu kata, ialah mencukupi. Tak tomok. Mencukupi, tak tomok. Tidak. Lepas tu kita munasabah dengan semasa lah ni. Allah Allah dunia tengah duk gelegak lah ni. Kalau kira kata tu. Kenapa? Kerana orang yang kedebar dalam dunia ni lah ni. Ialah. Telah duduk ada permusuhan. Lepas tu cara halusi gapasan tu ayah mana tak tahu. Tapi cuma boleh royak kata lo ni tu jadi mana kata ada permusuhan. Nak gapo tu wallah alam. Tu berita lagu tu kata berita lagu ni orang suka kepada apa Amerika masuk balik Amerika suka kepada apa ni Iran masuk balik Iran gitulah. Cumanya kita tahu kata Putin nak jadi san itu ni dia. Orang panggil tomok. Itu dia. Tomok nak harta orang. Tomok nak kekayaan es orang. Itu. Jadi buku. Itu dia. Lalu tu Islam mengamat-amati. Menekankan berkuasa. Kita semua sana itu kena bersifat dengan sifat kona'ah. Iaitu mencukupi. Pada mada. Itu dia. Tak tomok. Kenapa sifat ini yang terpuji serta sangat digalakkan supaya seorang hamba Allah bersifat dengan sifat qanaah. Tidak. Lalu tu sidang pengajian dihormati sekalian. Hari ini terima kasih kepada stesen radio Sawata Jala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak kita boleh muzakarah. Bui dengan cara tercuma, tak ada kena duduk sewa, welam, tesan reju, tak. Dan ayah mak sendiri pun khidmat sungguh. Tidak ada apa ni, duit kau minyak ke apa tak ada. Lalu tu kita boleh muzakarah ni Allah. Kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ayah mak dengan peminat boleh berjumpa setiap pagi. Di siasat radio, Sawatah Jalan FM 95 MHz. Nah, terima kasih deh kepada apa ni PO kita dan kepada apa ni ya dia je tua mari je lagu tu terlekat. Tidak. Tak apa dia kemari sendiri deh. Yaitu sedap dengan hormati sekalian. Apa ni pelajaran kita hari ni bersifat dengan bertajuk dengan Al-Qona'ah ataupun dalam bahasa Melayu ialah mencukupi. Lawannya ialah tomok ataupun halobo. Kalau tomok lobo ni lajok lah. Kita deh kena mencukupi ataupun bersifat dengan sifat qanaah. Jangan tomok, jangan lobo. Ia merupakan satu cara hidup. Sifat qanaah ni merupakan satu cara hidup kita hari-hari kita. Dan ia juga adalah salah satu sifat yang terpuji. Ha. Sifat yang terpuji. Sifat qanaah, sifat cukupi sana itu deh. Sifat terpuji. Bukan kedekut, bukan bakir. Ha, dia satu sifat, orang kata, Po China sing tim you lew. Nak kaya tak? No. Tapi tak ada gelegesah dengan siapa apa ni. Tinggalkan amat ibadat. Lucukkan semaya-semaya, lucuk poso, lucuk segala-gala. Sehingga siapa haji, galik. Lepas tu nak pergi masa tua ni. Lepas tua ni mau nak berjalan apa tak apa-apa tak. Kerana wajib haji sana itu apabila cukup lekat. Ada apa belanja air, akhir balik, ada apa belanja air. Dan apa ni, ada ilmu untuk nak buat amal ibadat haji. Ni, ha, ni. Hak rukun Islam yang kelima. Haji-haji ni rukun Islam yang kelima. Tidak. Lepas tu kita kena azir, berdoa. Boleh pergi cepat-cepat. Katakan kita nak pergi buat amal ibadat. Ikut rukun Islam yang kelima ialah fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Kalau cukup, boleh tambah kapal, tambah apa, boleh makan, minum, di rumah tak ada petala apa. Anak di rumah tak tala apa. Ha, wajib. Wajib dah. Lepas tu kita kena tahu. Hak ni kena royak. Kena tahu, tahu dah royak. Demo pula. Mana kata akhir balai. Mengikut hukum syarak sana tu. Dengan mimpi. Dengan kuat air mandi. Lepas tu dengan darah hair bagi perempuan. Mari dulu pada standar umur akhir balik ialah 15 tahun. Ada setengah tak sampai 15 tahun masuk akhir balik dah. Dengan cara mimpi, fun piak saya panggil. Mengimpi, keluar air mandi. Lepas tu, mari hei. Kalau ni nak tahu cara ni, kita kena ngaji tambah, belajar lagi. Ayuh mak ni pelorong-pelorong sana itu supaya kita tak lupa. Kepada hukum syarak, hukum yang wajib bagi kita ialah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita, tak buat dosa kita. Adapun fardu kifayah, kalau tak buat dosa habis seperti kampung ataupun seperti negeri. Kalau buat, lepas habis seperti kampung, seperti negeri. Ini fardu kifayah. Kita tahu kam nikjam dia, baru kita senih hati. Tidak. Baru tak kedebar kenalin, kita tahu hukum, tak ada apa. Ya kena mengaji. Tiap orang kena tahu hukum. Baru kita senang nak buat amal. Tak ada bergaduh, tak ada apa tu kau ni. Gaduh lorak, bodak, apa-apa dak. Nah, tidak. Buat mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut pengajian masing-masing. Nah, tidak. Lalu tu, sedang mengenai rumah hati saya kira. Pasal apa ni ayah mak jepuk, apa ni, maudak ni pula ni, mari ni, kita kena bersifat ni sifat kona'ah. Ataupun mencukupi. Sekadar madah dah, mana kata. Boleh makan pakai apa cukup, boleh buat amal sempena. Tak tomok, tak halaubah. Lepas tu nak beramal belah mana? Itu dia. Ini yang tepat kena mikir sikit ni. Lalu tu kita mari ambil pahamnya bersama. Apakah hakikat Al-Qana'ah? Apa saja kena buat kerja apa saat itu kena tahu hakikat. Kamniyam dia. Asmaya tu gapo dia. Poso tu gapo dia. Kena tahu kamniyam dia. Ada dengan apa, ilmu apa, kena mengaji, syarat dukung, deh. Apakah hakikat Al-Qana'ah? Bahasa Melayu kata mencukupi. Dan apakah cara untuk mendapatkan sifat tersebut? Apa cara weh untuk nak kita dapat sifat tersebut sani sifat qanaah tu. Dan apakah kesel-kesel dia? Dan pengaruhnya terhadap tingkah laku seorang manusia. Cukup dah soalan ini. Lepas tu jawab pernya bagaimanakah yang dinamakan al-qanaah atau mencukupi. Berqanaah ataupun mencukupi ialah redha. Ni dia. Ni kam ni yam dia. Ialah mencukupi, ialah redha. Cukupi mana kata, alhamdulillah. Dengan pembahagian ataupun habuwe yang diperolehi mengikut pandangnya ar-raghib. Beliau berkata, qanaah itu ialah memadai dengan suatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Kita nak sekira banyak deh, tapi kita madai dengan sekadar yang sedikit daripada perkara yang diperlukan. Adapun pandangnya al-jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah. Bek sabar-sabar. Duk super bek ayah mak ni. Sabar-sabar. Itu dah. Dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Redha mana kata kita ucap alhamdulillah. Duk sekodah sekat sederhana. Dalam kehidupan kita. Dan tidak tomok haloba untuk mencari harta. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Dalam hal keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara-perkara tersebut sana. Tengok adeh. Ni rojak dah ni. Bagaimana kau yang dinamakan Al-Qana'ah ataupun mencukupi. Demo tahu dah, kena siapa awi demo tak tahu lagi dengan cara reka-reka. Itu dia. We tahu hakikat dia. Apa dia sifat qanaah? Sifat mencukupi. Cukupi belah mana? Mengikut pandangan raib, beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan sesuatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Itu dia. Adapun pandangnya al-jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah dan reda dengan kehidupan yang sederhana. Dan tidak tamak halaba untuk mencari harta. Sang sapa terucuk semaya-semaya, sang sapa terucuk poso-poso, sang sapa terucuk apa ni keluar zakat. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Bo kata nak kerja nak gaji banyak. Dia dah lihat keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara tersebut sani. Dia dah. Sebenarnya nak belakang. Eh, kaya biar tak senak. Dia dah. Tapi kita kena reda dia panggil. Duk secara mudah-mudah, barulah masuk dalam sifat al-qanaah. Sifat mencukupi. Duduk dengan sederhana. Mengikut pembahagian ulama, qanaah itu mempunyai tiga pekat. Pilih tengok kita nak duduk pekat mana. Deh. Iaitu pekat yang paling tinggi ialah bahawa seseorang itu mencukupi dengan kerenahannya. Ini pekat paling tinggi sekali. Mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Duk ala khodah. Cek mudah-mudah lagu tu. Perekat sederhana. Pertengahan ni, mencukupi dan memadai, tidak berlebih-lebih. Manda lebih-lebih ni mubazir. Ataupun dia dikatakan, al-fudul wa ziyadah. Melebih-lebih dan ziyadah tu mana kata, melebih-lebihi. Perekat yang ketiga. Pak kita suka tengok kita lah ni duduk perekat mana. Perekat yang ketiga ialah perekat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Kita ukur tengok kita duduk pekat mana. Pekat yang paling tinggi bahawa seorang itu mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Perekat hak tengah ialah sederhana. Mencukupi dan memadai, tidak berlebih-lebih, iaitu tidak mubazir. Ataupun yang dikatakan al-fudu wa ziyadah. Perekat yang ketiga. Ialah perekat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ini kita perhati tengok kita sendiri. Ni ayah mak ni duduk yang apa ni yang paling rendah sekali. Perekat yang ketiga ialah perekat yang paling rendah sekali. Mana kata mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Alhamdulillah mata. Sikit pun alhamdulillah. Banyak pun alhamdulillah. Tak melebih-lebih. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sikit sekalipun. Ini tata tertib dia panggil. Cara-cara kita nak bersifat dengan sifat al-qanaah. Dia dah. Oleh kerana qanaah adalah salah satu sifat sangat-sangat terpuji. Mulakna, mana kata orang bersifat dengan mencukupi itu, deh. Mana kata percaya dengan sing timi you lew. Barulah termasuk dalam sifat qanaah. Sifat qanaah adalah salah satu sifat sangat terpuji dan mempunyai hubungan rapat dengan jiwa seseorang manusia. Nah. Kita cuba mengenali apakah kesan-kesan ataupun pedah bagi kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita kira bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesan-kesannya dalam kehidupan harinya. Antara kesannya adalah, satu, jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesan-kesannya di dalam kehidupan hariannya. Antara kesannya adalah seperti jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hewi malah mana malah itulah. Dah. Wahti dah. Redha dah. Percaya ya bagi. Redha-redha ni dua kuang percaya. Kalau kira kata mana kata serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah boleh sikit pun, alhamdulillah boleh banyak, alhamdulillah. Jadi tidak ada sifat takabur, tak ada sifat tu, sifat ni tak ada. Yang ketiga, qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan dia juga boleh menenangkan jiwa, melapangkan dada. Ha. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai keluh kesah terhadap kehidupannya. Ha, ni yang mak rasa dah ni. Ni lolo ni, duk rasa ni. Harta tak ada sekuat. Bolehnya duit ialah ha, daripada anak dua orang bagi pada ayah mak. Deh. Sebulan-sebulan tu hatta masuk banci 7,000. Deh. Boleh beri nafkah kepada ha, apa ni, mak dia ni. Mak dia ni. Ha, untuk belanja dalam rumah. Patut ya mak pun kerja daripada sehakin sikit. Ha, dulu duk boleh juga radio sikit. Lalu ni radio pun tak boleh dah. Alhamdulillah. Mana kata bukan kata kecil hati. Tak, tak ada kecil hati. Kerana sifat qanaah ni satu sifat yang terpuji. Eh. Sifat mencukupi. Nanti dah. Ni qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Ha. Ni. Dan melapangkan dada. Tak ada serabut buruk pun. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Cukup. Cukup makan pakai. Tidur sempena, tak ada sakit demam apa, sakit ha, pergi hospital, ambil ubat hospital, pergi makan. Nak lagi pada sakit, tak boleh manusia ni. siapa sehat dan siapa mati, alhamdulillah. Ha, siapa mula saat itu, ha, ya di mana-mana lagi sakit semua. Ha, tina. Seperti mana ni lo ni. Nah. Contoh teladan juga ialah adik yang mak sore rapat tu. Nah. Nama Suh duk jam bunuh. Hmm. Umur besar duk sore dia lah ni. Dulu ramai duk. Tuan Melayu ke umur dia. Ha, 70 lebih lah. Duk. Mandi gelar mana kerak kuku, kerak rambut, kerak apa. Kecek boleh belakang, ingat belakang kecek. Ha, dulu itu, tak suka kecek langsung dengan orang. Cara dia. Ha, dia. Lepas ni pun, lah ni dia begitu juga. Dia pun duduk. Ha, tapi, cumanya, alhamdulillah. Dia tiap-tiap masalah, kita kena ukar. Weh. Tiap-tiap perkara nampak payah, tapi kita ukar, weh, kena tak apa. Hmm. Ayuh mak tukar tu, nikah dia. Dia pelan-pelan lagi lah nikah dia. Supaya apa? Supaya nak beri dia adok orang percara ke dia. Iaitu boleh anak sore. Anak jatah. Kecek reka-reka ni. Nih. Duduk di Phuket tu. Ayah dia duduk jamu ni. Ha. Nak ambil pergi duduk dia ni. Tak mahu pergi dia tak kesik. Aku nak bersaing dengan siapa. Aku tak kenal dia duduk ni. Kecek mana? Oh. Anak dia pun tak ada phone tak. Ha. Dia senen, ada senen mana anda. Tapi dia dah belah lah, hantar duit mari, apa mari. Dia mari berseroh, tak mau. Anak dia boleh tupai. Sambil tu, fikir ni dia pelita bagi hati. Dia pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Tengok ayah mak ukar masalah. Dari pihak sekor-sekor tu. Akhir dia jatuh, dia senen. Ada anak bercara ke dia. Anak ayah mak kira sana, dia boleh sore. Ha, dia pakai buat kerja di Phuket. Itu dah. Haa ni cara ukam masalah. Hak besar sekali sana itu ialah semaya ajak berdoa. Minta Tuhan buka hidayah. Kita nak buat apa-apa ni, kita semaya ajak berdoa. Deh. Haa itu dah. Semaya ajak berdoa. Minta hidayah daripada Allah SWT. Haa. Tuhan buka hidayah belah mana lagi. Nikah. Dia kata menikah kan. No, no, no, no, tak sebenar. Ha. Dia jawab nikah boleh. Apa, apa. Dia kenal diri dia. Kecek pandai kenal belakang orang. Tapi orang, dia orang sakit ni, dia suka dengan orang dua orang. Ha. Kalau tu baik pada diri dia sana itu, dia boleh. Kecek saya pun kelolong ke demo. Boleh mengajar bahasa Inggeris, boleh mengajar lagi. Ha. Lepas tu buat lucut daripada diri dia, ada diri lain masuk mari, masuk duduk dalai. Hidup tapak dalai tu. Duduk sore. Makan minum belah mana saat itu. Dia lapar dia mari, tu baik mari. So dia mahu. Ha, tidak. Dan anak dia pula, royak orang dapat rumah kena waris juga dah. Suruh, dia nak gapa beli. Bah tanah, banyak mana, dia boleh bayar. Itu lah. Ha, senil dia lah, lepas dia jahmat kalau kira. Kalau nak kira tu, tapi kalau kita kira bersifat dengan sifat kona'ah saat itu, alhamdulillah. Belah mana pun kena reda. Tengok dia duduk rupa dia lagu tu. Senil cara dia. Nak kan? Siapa nak jadi lagu tu? Haa. Jadi bagaimana kata dia kena reda. Ha? Saya video sakit sana itu. Ha. Saya siapa kelar ni. Bukan tak puapak. Puapak habis bomo. Ha, tidak. Habis bomo. Tak ada kira-kira belakang. Bomo siya, bomo Melayu. Hmm. Bomo saya sak, tak saya sak. Gi, patut pergi di surat tu. Tempat orang. Tempat gila tu. Tu. Surat tu. Nyakit otak tu. Lari kelip berat. Habis kita yang usaha. Sekodas kat kita ni lah. Lepas tu suruh pada Allah. Mana kata suruh dah ni, kita jadi dah ke belah dia. Tak apa lah. Alhamdulillah lah senil cara dia. Ayah mak pun lama-lama pergi sekali. Kadang-kadang gi berzarah dia pula kan. Kena hati-hati kau mai. Jangan pongoh mai demo ni. Kita gi han itu panggil tahu buka lah ya dia ya. Jadi rupa lain ya tak buka. Kalau rupa dia ya buka ya kecek. Jadi rupa lain ya tak kecek dah. Panggil ya panggil tak nyau, tak kecek tak atau. Itu tak buka. Ha tu dah. Tapi tu jamak pergi kadang-kadang pitah lagi tekoh pitah kata pian mano tanya demo situ pian mano ya tu baik. Kita pergi pian tu. Ha dia yang masuk dah ya tak buka dah itu. Tak ada kira siapa. Ha ni satu

Yang ketiga, nih, qanaah dapat melahirkan kesyukuran. Ni Allah berlaku ni untuk kita nak duk rapat diri dengan Allah Subhanahu Taala. Untuk nak mengenal Allah yang sejati. Nah, qanaah dapat melahirkan kesyukuran terhadap pemberi nikmat iaitu Allah. Tahu budi kepada Allah yang bagi nikmat pada kita. Yang keempat, mendapat kejayaan dan mendapat berita gembira. Yang kelima, boleh menjaga daripada dosa-dosa yang berhubung dengan hati. Ha. Kenapa dah? Yang kena orang yang berkona'ah itu melia dan dapat melahirkan rasa kehebatan. Di sebaliknya, tomok melahirkan kehinaan dan memek dipandai hina oleh orang lain. Orang tomok. Ha? Tak ada kena suruh banyak dia berjumpa semua dah. Kau nikah, kerja, tak tahu siapa malah. Semaya-semaya bayar pun tak ada. Poso pun kadang-kadang poso atik, tak atik. Letih kerja. Yang ketujuh, orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah SWT. Hau ni, hau kita duduk nak ni. Tidak. Orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah dan disayangi oleh manusia. Sesama manusia pun sayang. Allah kasih. Yang kelapai qanaah itu dapat menyuburkan kasih sayang dan cinta mesra di kalangan manusia. Oh, masuk pun cepat weh. Tak apa, kita nak bila so-so-so-so sebagai pedoman hidup kita. Adapun cara untuk mendapatkan sifat qanaah. Ini cara dia. Nak sifat qanaah duduk di kita nak balas mana? Adalah seperti berikut. Satunya, minta pertolongan dengan Allah. Ha, ni hafsah sekali. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Buat sudah dah terah pada Allah. Nak berjaya tak berjaya, itu insya Allah SWT. Ha. Nak berjaya tak berjaya, duduk di sisi Allah SWT. Deh. Yang kedua, menilai dunia dengan nilai yang betul-betul. Ataupun mengenali hakikat dunia bahawa ia adalah sementara. Dunia ni sementara saja. Nah, kalau kita pergi situ, tak apa. Boleh sifat dengan sifat qanaah. Ini upacara dia untuk mendapat sifat qanaah. Kena berdoa dengan Allah serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Lepas tu menilaikan dunia dengan nilai yang betul-betul ataupun mengenali hakikat dunia bahawa dunia ni ialah adalah sementara saja. Yang ketiga, menjadikan hati mencintai akhirat. Hati berat pada akhirat. Serta berlomba-lomba untuknya. Ha, tidak. Yang keempat, memerhati keduduk ke orang yang soleh. Ha, kita tengok contoh teladan orang yang soleh. Yang mana mereka zahid. Menderita menahan diri terhadap harta dunia. Yang kelima, berpaling daripada nikmat dan kesedapan-kesedapan dunia. Duk ala kodah. Duk belah mana pun boleh. Yang kena memerhatikan keadaan orang yang lebih rendah ataupun lebih hina daripada kita. Tengok, perhati tengok.
Hak dia mau duduk jalan atas batas.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Itulah sedang mengayung dah mati sekelak. Alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang menghormati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena ngaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadat tu kena, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu suruh pada puak-puak kita belakang lah deh. Tapi kena belajar, kena mengaji sokmo, tak ada beradu-adu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan dia moho bijak-bijak, hak pandai-pandai sana tu, kita boleh ukar hak mana tak kena, kita boleh jadi kena deh, kena sepenuh. Kena dah kena sepenuh, nak lah mana ya, ada tertik, ada apa cara dia kelaku dia seperti mana akik terkebir, ha, duk apa rokok sujud, dia kena ada apa ni kelaku dia deh, ha, nak wisah nak sepenuh ke semaya dan lain-lain lagi. Semaya penting sedang mengajar mati sekedah deh. Ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa, kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah yang nak ngajar tak pandai, panggil asuh anak-anak sana itu, nak balas mana nawi. Ada ilmu agama, boleh bawa diri, boleh buat kerja fardhu ain dengan sepenuh, dan fardhu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardhu ya, fardhu ain dan fardhu kifayah. Deh, itu kena wiyak wipahek, wiyak mudah-mudah wipahek. Islam tak ada payah sekali. Deh, lepas tu munasabah di hari ni deh, ayah mak pun nak akik satu apa ni hadis ke-21, hadis akhir zaman. Tu yang kena sebut semua dah ni, kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni deh. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Tu dah kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun. Ada iaitu daripada apa ni Ibni Adi pi fil kamin ni, daripada apa ni Akhirjah bin Adi fil kamin, artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Banyakkan ulama fasik. Itu dia. Akhir-akhir zaman. Akhir zaman lah ni dah. Deh. Hadis ni riwayat oleh Ibni Adi. Keteringi hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungnya. Gulungnya mana? Gulungnya ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu tak ada, iaitu manusia puak kita ni lah, manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni, lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Nah. Akhir zaman ni mungkin untuk menyesatkan. Syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, nih, syaitan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadat. Syaitan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Ha. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Deh. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu, deh. Ibadat orang jahil itu. Aduh. Sah. Ha, tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli, jahil kan itu buat dengan buta tuli, belajar budak-budak buat dengan tiru-tiru eh. Nah. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Ha, rajin buat amal tapi malah mengaji. Ha, setan pandai dia buat. Ha, dia cuek orang jahil sana itu. Dia malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Ha, tu. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat, wis sepenuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ha, ni perangai setan dia duduk situ. Dah. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia kokoh, ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Dah? Haa, tu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Haa, tu dia. Orang mengajar, tak dengar. Haa, tu baik. Sudah sembahyang, sudah tu baik. Haa, tu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada alim itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Tidak. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Syaitan akan menyuruhnya malah berbuat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak buat pedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh. Nih. Kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukar masalah kita sana itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah. Panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amal dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Ha, jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Ha, kalau ia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Ha, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni, setah lah. Untuk orang mengaji, belajar, patut amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini setah lah. Kerana dia yang mengaji, dia baiki-baiki ibadat dia jadi sempurna. Dia tak sewi, sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Dia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lalu ni. Jami akhir zaman ni lalu ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis wala, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini setah lah ni. Dan itu tidak mengajar mati sekali. Ini apa ni, saya mengatuk berapa? Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah nak mengatuk ni. Deh. Tapi ayah mak tak mengatuk. Deh. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh jamaah sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh melakor. Lepas bakal duk mengepek lah, ya mak. Bila nak mari waksud katik apa ni. Dengar duk, dengar nak hari datang, nak malam. Tapi, buat lah, mari berjumpa lah. Lama sekali pun tak apa, tahu dah. Kata lo ni, minyak pun mahal. Apa ni, panah pun panah. Tu. Jauh pun jauh nak pergi sana tu. Tidak. InsyaAllah sepasok mu lah. Ya, mak pun dia kira gitulah kata. kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak second. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat dah kasut deh. Ha, ni boleh jadi kata apa ni tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani, lepas sudah tu pergi tidur jalan. Malam tu buat dah kasut. Esok ke tu buat kerja di sahking jalan. Jadi tidak ambil gom minyak gapo tukok ni daripada sahking buat radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Dia duduk di hati. Deh. Itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Saat ni hadis saat ni tu. Acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita. Nak ukam masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Deh. Nak buat amal baru sepenuh amal deh. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa. Peminat tak ada kira siapa. Lepas tu ada dah pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik kena rojok klik semua kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Deh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Supaya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh panjang sekadar sebab ne harokat. Itu dia. Saya panggil ma'ari di sukun tempat mati. Itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf. Ne. Alif bata tu kena baca we kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran dia pergi turut tu. Tidak. Dia alif dengar apa ni ain dia tekah tu dua tu. Ain ha ain ha alif alif. Alif data a ain ata ha ha ho ada muduk sebut-sebut sana itu hok tukar dua tu hok nipih jadi tebal tebal jadi nipih ha nipih ho besar tebal deh tu ya kena belajar lah kau tu kena asuh duk sore ni kena kuasa deh. Jadi kalau kita kira gidah sani sedang mengajar mati sekalian deh. Hadis akhir zaman ni dia masuk dah dengan kada elala ni. Tu dia. Orang jahil setiap pala we rajin buat amal we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal ngah tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana boleh terima nak malah nak kena mengaji. Mengaji di masjid. Mengaji. Bawa mula mengaji tu baru kita menasahkan. Apa ni. Hak kita hak jahil saat itu kita menasah. Jadi kita pandai. Kita tahu. Kita ada ilmu. Neh. Kena mengaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duduk betul. Tengah-tengah masjid ada duduk mengajar. Tiap-tiap malai senang, Selasa, Rabu. Mengajar apa, upaikah mengajar apa ni. Apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Itu dah. Tapi sebenarnya kebanyakan ke kena ngaji, upaikah lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalai kita. Upaikah. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Itu upaikah. Ada dah. Lalu tu sedang menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam sana itu, kita senih buat amal. Ada dah. Lepas tu kita sambung lagi pula. Dah berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nak otak akal fikiran kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Dah ada kira berat ringnya. Hak ni islah patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikirnya. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikiran. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperenai panggil. Sehat dan berperenai. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat. Dia jeng situ, tak ada apa habis. Susah segala anggota. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka dan menghasilkan beberapa bahan-bahan kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak waktu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak apa. Yang nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandai memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok langit, tengok bulan, kita boleh mikir. Mikir kejayaan, apa ni, kebesaran Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Tengok langit, tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagi tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Tafakur. Dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang terminia oleh manusia boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh, dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wataala. Hanu cari hidup, pera lembu, pera kubah, tanah terung, tanah kacang, tanah lada, semua tanah itu deh. Itu dah. Lepas tu. Mana tadi ni? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti maya poso, wa zakat dan menunaikan fardu haji ke Makkah al-Mukarramah. Rukuk Islam 5 karo. Rukuk ime 6 karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji widalah lah. Rukuk ime 6 karo kena mengaji. Abdu Allah. Ha? Kita percaya kepada Allah SWT. Percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan kuasa-kuasa belah mana. Macam mana. Yang kena mengaji. Eh. Ha, itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasa itu kena mengaji. Itu yang wajib pay kita. Dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Haa, itu dah. Kena pecah tu lah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah turun tanah lada pergo lemu kubah apa tu kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir kalau kita tak mikir nih. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak fikir apa dah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini dan itu sudah menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa ketukar ni semua macam itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian dan tempat-tempat duduk rumah tangga yang panggil. Basar ke, mula duduklah basar, kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalu dulu, lepas jadi rumah besar, lepas tu jadi gedung, jadi apa, kau mikir lagi. Ini untuk manusia nah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni. Ambil cari besi, mari tepo-tepo-tepo. Buat bajok, buat pisah, buat gapo. Buat alat. Buat cok cakur, cok betul. Semasa tu. Lepas tu kokoh baiki lagi jadi enye galak enye po. Dulu bergalau dengan lembu. Ha, wak nangga, wak gapo. Wak sendiri nak galau. Ha, nangga tu macam mana? Ha, kemudian ni budak-budak kita tak nampak dah. Tak tahu dah nangga macam mana. Orang zaman dulu wak galau, wak benar. Itu dah. Lepas cok wak sendiri. Ha, cok bajok kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. cok berbagai-bagai cok, cok lipat, cok jaku, cok cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat ada setengah tu bukan kele, buat bajok, buat pisau, buat gapo. Jelah. Tepo pisau, tepo bajok, tepo apa semua tadi itu nyak manusia. Buat gok untuk nak bakar besi, bakar katok, bakar katok, bakar katok. Jadi bajok nak jadi puasan itu, itulah. Ha, mari tu kemah pula. Ha, bakar mah sana itu. Peracu, katok-katok. Jadi gelai tangan, tak gelai tangan. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikir. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikir sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, neh, ha, tak jadilah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk, duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu-satu orang mukmin, neh. Maka berdoa, minta dengan Allah SWT yang sebenar, molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda tak molek. Kita minta umum lagu tu lah, mudah-mudah. Payah dia nak bila, kita tak pandai nak bila. Nih, minta jauh daripada sekali bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat, borang habis lalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Dia tahu. Ha, kita minta sana dia mari dalam tu toko. Tuhan tahu. Kata minta senai dunia. Mana senai tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sedang menghormati sekedar. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maudhu' kita Islam menjaga kesihatan fikiran. Kita nak jaga belah mana saya fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya. Ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Ha? Obat tu, obat ni. Segala-galalah. Kalau nak ambil buluh, mari buat sarai burung, buat gapo. Ada pakar semua dalam. Dalam hutan ada gapo, terpakar habis kayu-kaya semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Haa, tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat percaya hidup di dunia seperti makan minum sana itu, pakai usaha belakang. Kadang 24 jam buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je. Itu dah. Jadi, kita ni akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan, cari kehidupan, leh. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan gereja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya, duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Batu ya ada kam ni yam dia. Nah. Hak ni ni semua dia kena mengaji belaka ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni dia. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni. Nak buat umur tangga, nak buat gapo, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja harinya tu syariat? Nah. Ha, tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini deh pasti ni diimbangkan agak tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua san itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganeh dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menuntutkan malaikat kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi-bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyok, pau dan lain-lain lagi. Buah-buahan semua dan pohon-pohon kerma yang bercabai. Ha, ini tafsir ayat itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Eh. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT. Tengok keadaannya, tengok di bumi, tengok di langit. Ha, itu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Fem menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gilim gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belaka. Dia dah. Lalu tu dalam ayat ini, kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandang mikir dan pandang perhati tengok keadaan. Saya jadi bulan bintang perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni? Semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu, iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri. Terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Itu dia. Lalu itu sedemikian yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikirnya daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Tidak. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis sahih Muslim. Begitulah sedih pengaya rumati sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesipulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit. Disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram, serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kita jauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, alah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Ya ada tiap musim, tiap peria, kena beringat semua, gitulah. Pakalah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Jelek mata kena cek lalu nak buat perancangan, nak olah hari ni, nak duduk.

0: beramal dengan Quran, orang tu sihat. Tu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ni kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Kita akan berjumpa pula. Ada setiap-tiap hari. Ruang dengan Ayah Mak. Kita pakat-pakat muzakarah lah deh. Tidak. Hari ni sekadar sekarang ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukum.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

0: juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.
1: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

0: Anda.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

0: Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah."
1: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.